0: Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan biasa di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya itu. Masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobi mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki

0: Indonesia di jalur-jalur kereta, kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
2: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara. Berbeda dengan sekarang kalau pengeliling Indonesia ini, moda transportasi masih dengan udara, belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, dari tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
1: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September, termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
4: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
5: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
4: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
6: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui keran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
4: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta

0: Peristiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
1: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
0: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
3: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
4: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
3: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
5: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
3: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
6: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bakmil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak.
1: Semarang keren,
3: ya. Kuliner Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
4: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
5: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musyabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, 47 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan sebelum kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, kita ikuti dulu info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster stasiun Metro Kilas 3, Naha Ando Prasetyo.
1: RRI Pro 1,
2: laporan terkini.
0: Ando,
3: selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Minggu 20 September 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca secara umum masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari keesokan harinya, umumnya kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya, untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 28 km per jam. Perakiraan hingga gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat hingga timur, serta memiliki kecepatan antara 20 hingga 48 km per jam. Selanjutnya, masyarakat kami ingatkan kembali untuk meningkatkan kewaspadaan, karena saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah berada pada periode musim kemarau yang bertepatan dengan fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat, yang mana kondisi tersebut dapat menyebabkan curah hujan semakin berkurang, cuaca menjadi lebih panas dan kering, serta angin yang cenderung lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya pasokan air bersih serta meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sampah secara terbuka maupun membuang puntung rokok secara sembarangan. Apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditinjau lanjuti sebelum api meluas. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, serta Instagram @infocuaca_sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Sangihe.
1: RRI Pro 1.
0: Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, 50 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan temani di tahun apa ini untuk menghadirkan beberapa kidung rohani untuk menanti sebentar. Kita akan ikuti bersama jalannya siang langsung ibadah minggu pagi dari gereja GKMI Bunga Bagus.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

0: Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk jalannya siang langsung ibadah Minggu pagi dari GKMI Bunga Bakung Tahuna.
1: Bunda kami yang berbeban, Engkau berikan kelegaan. Kami yang sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan kami. Kami mendapatkan suatu yang indah terbaik dari Tuhan, karena kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Ini syukur sembah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami buka tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin.
2: Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan di saat ini. Oleh karena pengorbanannya, kita diberikan kebebasan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Dia lebih dalam lagi. Satu kerinduan kami di tempat ini Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau. Dimanapun kami ada saat ini Tuhan, biar hadirat Tuhan ada di sana, melawat setiap kehidupan kami. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih.

hadir bagi kami di tempat ini. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Dan kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Mari yang siap lebih lagi kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan.

musim kehidupan kita ada yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya siapa jemaat Tuhan? Yes. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita siapkan lebih lagi kehidupan kita, tanah hati yang terbaik untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Haleluya, mari kita bersatu bersama dengan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Yesus yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu firman-Mu, Tuhan.

Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Besar kasih setiamu dalam hidup kami. Sempurna dan ajaib perbuatanmu dalam hidup kami. Meneguhkan, menguatkan, membawa kami kepada perkara-perkara berkemenangan di dalam engkau. Sempurna kasihmu. Engkau ada berdaulat sampai detik pagi ini. Makasih Tuhan, kau setia, kau dahsyat, ajaib dan luar biasa. Perkenananmu sempurna. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Setelah kami memuji, mengagungkan, menyembah engkau, tiba waktu kami dengar firman. Firmanmu berkuasa dalam hidup kami. Firmanmu adalah engkau sendiri. Firmanmu kudus dalam hidup kami. Karena itu kuduskan setiap kami. Agar supaya kehidupan kami, kehidupan yang terus ada dalam rencanamu, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang terus ada di dalam kasih setiamu yang Tuhan. Ampuni keberadaan kami. Sadarlah kami akan kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kami. Ampuni hidup kami. Berkati kami. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Bapa yang baik. Hambamu Tuhan terbatas ada. Taruhkan hikmat. Taruhkan perkataan-perkataan yang berasal daripada dengan pengetahuan yang sempurna dan mengajar mendidik di kesempatan ini supaya kami diberkati, diteguhkan dalam perjalanan hidup kami dan terus kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan dalam hidup kami. Berkarya sepenuhnya ya Roh Kudus, berkati kami sekalian. Kami siap membaca serta merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Saudara, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini kita akan belajar tentang kedaulatan atas kehidupan dan kematian daripada Raja Sedekia. Kita buka kitab Yeremia 34 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7.

Dan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya jemput kita semua berdiri. Kita akan baca secara berbalas-balasan, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Lembaga Alkitab memberi judul Yeremia memberitahukan nasib terakhir Raja Sedekia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang dibawa pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Engkau akan mati dengan damai, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Amin. Firman Tuhan dipersilakan duduk. Saudara, kedaulatan Tuhan atas kehidupan dan kematian Raja Sedekia. Jauh sebelum pemberitahuan tentang nasib terakhir dari Raja Sedekia yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia juga pasal 21 ada adalah firman awal yang disampaikan bahwa engkau akan mengalami pembuangan selama 70 tahun. Dan saudara, ternyata seorang Raja Sedekia, dia kurang percaya. Dia meminta petunjuk. Dia bertanya, tanyakanlah kepada Tuhan Allahmu. Atas orang Imam Sefanya diperintahkan untuk mempertanyakan perihal supaya peristiwa itu tidak terjadi dan pengepungan oleh Raja Nebukadnezar itu tidak akan berhasil. Batal segala sesuatunya. Tetapi apakah rencana Tuhan itu gagal? Tidak. Rencana Tuhan itu tetap terjadi. Mengapa demikian? Karena ternyata seorang Raja Hizkia adalah raja yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat kisah tentang perjalanan Raja Sedekia, dia mempunyai seorang ayah yang diberi nama Yosia. Yosia memperanakan Yoas, dan kemudian pada waktu itu saudara konco dengan Raja Mesir. Dan pada waktu itu saudara, kejatuhan terjadi yang diakibatkan oleh perbuatan jahat Raja Yoas. Maka kemudian dia digantikan oleh Yoyakim. Tahu tidak, bahwa dia memiliki jabatan hanya 3 bulan dan 10 hari. Ini. Kemudian digantikan oleh Yoyakim. Dan setelah Yoyakim juga berbuat jahat di hadapan Tuhan. Ini. Saudara, apa yang terjadi? Di saat perbuatan jahat itu tampillah Nebukadnezar. Ini.
Dan seizin daripada Nebukadnezar digantikan oleh seorang anaknya yang bernama Yekonia atau Yoyakin. Nah, Yoyakin ini kemudian memimpin. Yoyakin pun ternyata dari kisah peristiwa para raja-raja dalam kitab Raja-Raja maupun dalam Tawarik dijelaskan di sana bahwa mereka kemudian berbuat jahat, berbalik membelakangi Tuhan, tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh para nabi, terlebih khusus Yeremia ini. Dan hal itu sungguh memilukan bagi Tuhan. Maka datang firman Tuhan di saat peristiwa itu, Nebukadnezar mengangkat seorang raja anak daripada Yosia yang diberi nama Sedekia. Sedekia berkuasa 11 tahun pada tahun 597 sampai dengan 586 sebelum Masehi. Dan peristiwa itu terjadi kurang lebih 11 tahun di masa dia berusia 21 tahun. Ini Dua Raja-Raja pasal yang ke-25. Maka perhatikan firman Tuhan. Pada tahun ke-9, pada bulan ke-10, pada hari, pada tanggal ke-10 di bulan itu, datanglah firman Tuhan bahwa Nebukadnezar bersama para pimpinan-pimpinan kerajaan Babel meruntuhkan, menghancurkan akibat daripada ketidaktaatan Sedekia ini. Nah, dapat kita lihat di firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, ketika Nebukadnezar dan Babel dan segala tentaranya, segala kerajaannya di bumi yang dibawa pemerintahannya dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kota ini. Di ayat yang kedua ini, dari kedaulatan Tuhan atas kehidupan dan kematian daripada seorang Raja Sedekia. Hal yang pertama, makna apa yang dapat kita temukan? Yang pertama ini, akibat dari ketidaksetiaan Raja Sedekia. Di ayat yang kedua dijelaskan begini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Sedekia, Raja Yehuda, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Saudara, ternyata Sedekia ini, dia tidak mempercayai seorang nabi yang diutus Tuhan. Mengapa? Karena dia dikelilingi oleh para nabi-nabi palsu yang menubuatkan peristiwa hal-hal kenyamanan, yang menubuatkan sesuatu bukan untuk perubahan sikap, pola, mindset, gaya daripada seorang Raja Sedekia. Dan hal itu sungguh memilukan hati Tuhan. Makanya ayat 2 ini jelas sekali berkata, akibat daripada ketidaktaatannya, saudara, apa yang terjadi? Kelaparan melanda, sakit penyakit terjadi. Dan itu sungguh membuat Raja Sedekia sangat sedih sekali. Mari kita buka, coba multimedia Dua Raja-Raja pasal yang

pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat itu, salah satu poin yang membuat kemudian Tuhan menghancurkan kerajaan itu, saudara, apa? Karena ketidaktaatan. Dan itu berdampak bagi rakyat. Ini salah satu dampaknya adalah yang terjadi kelaparan yang merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi apa? Makanan pada rakyat di negeri itu. Peristiwa ini sungguh sangat menyedihkan. Peristiwa ini sungguh sangat memilukan hati. Yang tadinya Sedekia di pasal Yeremia pasal 21, ketika dia memerintahkan untuk pergi bertanya kepada Tuhan, kepada Yeremia, apa yang disampaikan. Dia beranggapan bahwa siswa sana itu tetap nyaman, aman dalam hidupnya. Tetapi tahu tidak bapak, peristiwa itu adalah satu bentuk pelajaran, suatu bentuk tindakan daripada Tuhan. Tuhan memakai Raja Nebukadnezar ini untuk apa? Sebenarnya mau membentuk. Ada tanda peringatan yang dapat dibaca dalam Yeremia pasal 21, pembuangan Raja Sedekia diberitahukan, dan saudara, hal ini diutuslah Pasyur bin Malkiah dan Imam Sepania Maesa dengan pesan, tanyakan kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tetap seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Saudara, terkadang saat diberkati, saat dalam zona yang nyaman ini, saudara, apa yang disampaikan oleh Yeremia tidak diindahkan oleh raja. Mengapa? Sekali lagi di awal saya sampaikan bahwa ternyata raja ini dia punya para nabi-nabi palsu yang menubuatkan perihal-perihal tentang kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Nah, peristiwa-peristiwa ini sungguh sangat memilukan hati Tuhan, dan kemudian Tuhan memakai Raja Babel Nebukadnezar untuk menghancurkan.

Yang saya mau hubungkan dalam hidup kita begini, ketidaktaatan kita ini, seperti yang saya sampaikan dalam 2 Samuel yang lalu pasal 11, dalam zona yang nyaman, ketidaktaatan itu terkadang membuat peristiwa sama yang dialami. Sudah disampaikan oleh Yeremia bagi Sedekia. Sedekia mau mencari yang aman-aman saja, supaya tidak terjadi pengepungan oleh Raja Nebukadnezar. Dia rindu. Mengapa? Kerajaan yang dia bangun berhasil kelihatan, nampak kelihatan sempurna, tetapi di dalamnya kehancuran sementara terjadi. Dia rindu pemulihan, tetapi yang terjadi kehancuran. Nah, dalam hidup ini, kalau kita belajar dari kisah ini, terkadang begitu. Orang di tengah pergumulan diperingatkan atas kejadian, peristiwa, fenomena yang terjadi hari-hari ini. Yesaya pasal 29 yang ke-6 kalau tidak salah. Gempa bumi datang, api datang melahap, tetapi terhadap peristiwa ini Tuhan Yesus, Allah yang hidup, sedang berbicara, memperingatkan setiap umatnya. Tapi terkadang umat yang disampaikan acuh tak acuh, super cuy. Umat yang disampaikan sering tidak mengindahkan. Mengapa? Karena kebebalan sedang terjadi. Firman Tuhan akhir zaman, bahwa kejahatan semakin merajalela, kasih manusia semakin berkurang. Orang mau hanya dalam zona yang nyaman. Saat kita diberkati, terkadang kita menganggap ini, oh ini sempurna karena kebaikan Tuhan. Di tengah zona yang nyaman ini, saudara, ada firman yang hadir mengingatkan Sedekia. Tapi Sedekia tidak mengindahkan ini. Nah, ini. Jadi akibat dari kada ketidaktaatan itu membuat Tuhan murka. Tuhan memakai dengan tangannya yang perkasa, tangan yang terajung, untuk meluluhlantakkan kerajaan Yehuda di Yerusalem, membuat kota ini, saudara, hancur. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan setelah peristiwa ini. Tahu tidak bahwa Sedekia adalah raja terakhir ini. Raja terakhir. Dan setelah peristiwa penghancuran itu terjadi, di bawah 70 tahun ke Babel, disitulah kerajaan itu hancur. Di saat itu kemudian tidak ada lagi seorang raja yang naik. Maka Nebukadnezar menggantikan Gedalia sebagai seorang gubernur yang memerintah, tidak lagi raja. Seorang gubernur yang diangkat oleh Raja Nebukadnezar bernama Gedalia, dia yang memimpin, dia mempercayakan segala sesuatunya untuk pemulihan, untuk kebangkitan kembali. Pada waktu itu, jadi nubuatan-nubuatan yang sedang digenapi hari-hari ini sementara terjadi dalam keberadaan kehidupan kita. Mari kita belajar dari kisah ini, bahwa kadang begini, kadang Tuhan peringatkan. Mungkin firman itu kelihatan tidak keras, firman itu mungkin kelihatan disampaikan dalam bentuk pola penyampaian yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang dalam bentuk kisah cerita yang biasa, ada dalam bentuk kesaksian. Tangkap setiap firman yang disampaikan.

api yang apa? Memakan habis. Peristiwa itu jauh sebelum itu, Yesaya menubuatkan itu pada zamannya Hizkia. Dan kemudian tampil Yeremia menubuatkan itu jauh sebelum itu. Dan kemudian bayangkan orang yang menubuatkan peristiwa itu, dia ditangkap dan dia dipenjarakan. Jadi terkadang orang yang sampaikan firman mulai disulimi, dijahat-jahatin. Ini. Mengapa? Karena kenyamanan, karena merasa tentram damai. Adakah perlindungan yang terjadi pada peristiwa? Tidak ada. Justru pengepungan yang terjadi, kehancuran yang terjadi. Yang mereka rindukan damai, tidak ada damai. Yang mereka rindukan pemulihan, tidak ada pemulihan pada waktu peristiwa itu. Kalau orang dalami firman ini, betapa keras ini peringatan Tuhan. Makan saja sulit untuk mereka dapati. Belum ada peristiwa, ada penyakit sampar yang merajalela pada waktu itu. Kalau orang baca ayat selanjutnya dari dua raja-raja pasal yang ke-25, sangat miris dari peristiwa itu. Tetapi ini sebenarnya suatu bentukan Tuhan untuk melatih kita, untuk memberi apa petunjuk dalam hidup kita. Sebab Tuhan rindu dan Tuhan inginkan di perjalanan hidup ini supaya kita taat, setia, dan mau melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang ketiga, dan engkau sendiri, Yeremia pasal 34, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Saudara, dua raja-raja pasal yang ke-25, perhatikan, kita kembali, kita pelajari. Pada tanggal 9 di ayat 3, bulan yang keempat, ketika kelaparan merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok dan yang di dekat taman raja. Sekalipun orang-orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di daratan Yeriko. Jadi ternyata ada batas di antara tembok kedua. Mereka menjebol tembok itu, mereka lari. Pada waktu tengah malam bersama para pimpinan-pimpinan yang ada di kerajaan Yerusalem. Mereka lari kemudian. Mereka menganggap bahwa situasi itu telah aman. Tapi ternyata para tentara Nebukadnezar kemudian menyusul mereka dan mendapat

mau lari kemana? Nggak ada. Nah, ternyata dari ketidaksetiaan menimbulkan dampak. Apa dampak itu? Saudara, keadilan dan penghukuman Allah dinyatakan. Divine justice. Keadilan dan penghukuman itu dinyatakan. Diakibatkan karena apa? Ketidaktaatan, ketidaksetiaan mereka. Dan itu berdampak, penghukuman terjadi mengerikan sekali. Di ayat yang ke-6, mereka menangkap raja dari 2 Raja-Raja 25. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla dan menjatuhkan hukuman atas dia. Catat di ayat yang ke-7 apa yang disampaikan firman.

Coba multimedia. Dia itu disampaikan apa? Orang apa? Orang menyembeli anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Sedekia. Lalu dibelenggu dengan rantai tembaga. Dibawa ke Babel. Saudara, peristiwa ini sangat memilukan hati. Mengapa? Bukan cuma kerajaan dihancurkan. Ini akibat daripada ketidaktaatan. Maka kepastian penghukuman dan penghakiman Tuhan itu mutlak dijalankan. Ini yang disebut dengan divine justice. Jadi kalau keadilan Allah, saudara, mengapa di zona ini mereka begitu sangat nyaman pada waktu itu? Apa yang dibuatkan, apa yang disampaikan Yeremia ternyata itu untuk kebaikan, tapi tidak diindahkan. Justru dari peristiwa itu, maka penghukuman itu terjadi. Ini mengerikan, memilukan. Di depan raja

Kalau korban dulu binatang, gorok di leher, menyedihkan hati, memilukan dari peristiwa ini. Rasa aman, rasa nyaman, ada petunjuk yang Tuhan beri, tapi tidak diindahkan. Apa berapa banyak kita yang hari-hari ini, saudara, ini terkadang diperingatkan dalam hidup ini. Kita semua, saya pun, baca kebenaran firman, terkadang diperingatkan keras bahwa dari balik pada ketidaktaatan itu berdampak, tidak? Berdampak sekali. Dan itu digambarkan dari kisah ini. Setelah peristiwa disembelih, bukan cuman itu terbatas itu, tidak, tetapi ternyata Sedekia, saudara, dibutakan kedua matanya, sampai catatan firman, sampai dia mengalami kematian. Saudara, apa yang dibanggakan di kerajaan Yerusalem pada waktu itu? Saudara mungkin begini, dia berpikir begini, oh ini kita keturunan Raja Daud yang terkenal hebat itu. Nah kita ini umat pilihan yang telah dinubuatkan jauh sebelum itu. Maka setiap peristiwa itu yang kita lakukan jahat di hadapan Tuhan, mungkin kita tetap merasa aman, karena ada petunjuk para nabi palsu yang menubuatkan tentang suatu peristiwa-peristiwa yang membuat tingkat kenyamanan mereka, leluasa mereka berbuat, bertindak semau-mau mereka. Saudara ingat dalam Yeremia pasal 14, ketika peristiwa kelaparan terjadi, datanglah para nabi menubuatkan, coba, bahwa tidak akan terjadi kekeringan. Firman Tuhan datang bagi Yeremia, peringatkan mereka, apa yang kau nubuatkan hari ini, coba, itu rekaan manusia belaka, itu tidak sesuai dengan firman yang ku sampaikan, perintah yang ku sampaikan. Maka hati-hati dalam hidup ini. Terkadang ada Tuhan pakai orang bernubuat. Lihat nubuatan itu, apakah bernubuatan itu kemudian sesuai dengan firman Tuhan atau karena hanya rekaan semata. Ini. Membawa nama Tuhan. Ini. Saya diingatkan Tuhan. Saya diperingatkan Tuhan. Saudara, maka penting kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Detail kita baca, pahami bersama. Apakah sesuatu ini, nubuatan ini, itu benar dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 4:1, firman Tuhan berkata begini, ujilah setiap roh, apakah roh itu berasal dari Allah atau tidak. Ini. Kalau orang sedang diperingatkan, ada nubuatan sedang diperingatkan bahwa zaman akhir sedang terjadi, peristiwa kejahatan semakin bertambah, kasih manusia semakin berkurang, peperangan sementara terjadi, kelaparan, sakit, penyakit, sampar sementara terjadi, mewabah dan lain sebagainya. Ini konteks firman Tuhan yang benar. Tetapi kalau nubuatan itu hanya menyenangkan telinga, memberi kita ruang bahwa Tuhan tetap sertai berkati walaupun kita bertindak jahat di hadapan Tuhan. Nah ini yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Maka tingkatan kenyamanan itu hanyalah memberi perubahan,

kebahagiaan orang fasik semu. Ingat catatan firman, kebahagiaan orang fasik itu semu. Nah, bagi kita yang hidup percaya kepada Tuhan, percayalah terus kepada Tuhan, bertindaklah, berlakulah baik, berbuatlah yang terbaik, hiduplah dalam ketaatan kesetiaan. Di sana dia katakan kedua, bergembiralah karena Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang kelima, di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini poin yang terpenting. Kalau kita benar-benar hidup dan kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan, otomatis serahkan hidup.

Jadi kedaulatan itu di tangan Tuhan yang berkuasa. Dia yang memegang kendali otoritas dalam hidup kita. Saat diperingatkan firman itu, cepat berbalik kepada Tuhan. Ini. Kalau kepastian penghukuman dan keadilan Allah itu dinyatakan, tidak ada yang dapat bisa membatalkan. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Mengapa? Itu sebenarnya baik buat kehidupan. Karena di saat firman itu sampai, engkau akan pergi ke Babel, yang tersisa semua dihancurkan. Saudara, yang diperbuat oleh Sedekia, justru dia, saudara, dia mencari relasi. Karena geopolitik, dia memanggil Raja Mesir. Konco dengan Raja Mesir. Yehezkiel pasal 17 ayat 14-15 jelas bertanya, saudara, mengapa Tuhan melakukan penghukuman bagi dia? Saudara, ternyata dia tidak komitmen dengan pernyataan dari Raja Nebukadnezar. Dia mengingkari perjanjian dengan Nebukadnezar. Nebukadnezar berkata, bapak engkau jangan melakukan hal yang lebih. Ikatan perjanjian yang disampaikan semenjak dia diangkat menjadi raja ini, Sedekia, bukan tanpa sebab dia dilantik oleh Nebukadnezar. Bukan tanpa sebab. Supaya apa? Dia menguasai kerajaan itu, bertindak benar, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi hal itu tidak diindahkan.

Jadi kalau dalam hidup ini kita diperingatkan, berarti Tuhan mengasihi kita. Amin. Ada banyak hal yang diingatkan Tuhan lewat peristiwa kecelakaan, lewat peristiwa sakit. Banyak hal yang diperingatkan. Tapi kalau belum diindahkan, maka keruntuhan, kehancuran itu terjadi. Saya mengajak kita di kesempatan ini melihat bahwa hal-hal yang demikian adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini. Dan ini memberi satu ruang. Di kesempatan ini mari kita mendapat pelajari. Di hal yang paling terakhir, ini hal yang ketiga. Perhatikan di ayat 4. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia, Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan.

engkau tidak akan mati oleh pedang. Ini. Saudara, dari zaman raja-raja, kalau raja itu mati dengan pedang, ini, itu sungguh sangat menjadikan. Dan tradisi pada waktu itu, coba, yang terjadi dari kisah Saul. Tetapi di peristiwa ini, di tengah penghukuman hal yang ketiga, lihat itu belas kasih Allah. Walaupun mungkin keruntuhan sementara terjadi, tetapi belas kasih Allah dalam keberadaan kehidupan Raja Sedekia. Dan itu tergambar dari firman ini, bahwa engkau tidak akan mati oleh pedang. Di ayat yang kelima, engkau akan mati dengan apa? Dengan damai. Tetapi bukan berarti penghapusan terhadap penghukuman itu tidak terjadi, tidak. Akibat dampak daripada perbuatannya, peristiwa itu terjadi. Tapi dia mati dalam damai, artinya begini. Dia mati sama seperti kisah-kisah orang mati, seperti biasanya. Tidak mati dengan pedang. Dan apa? Dia dinyalakan api. Tanda suatu apa? Firman Tuhan catat bahwa, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapak-bapak leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk apa? Untuk menghormati engkau. Ini. Kalau tuh orang ingat kisah peristiwa sama dengan dialami Hizkia, datang seorang nabi Yesaya memberitahukan, engkau tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Apa yang dilakukannya? Dia berpaling ke dinding dan dia ingatkan aku, bagaimana sediakalah aku hidup setia di hadapan. Saudara, Yesaya sebelum dia turun, dia diperingatkan oleh Tuhan, kembali sampaikan firman-Ku bahwa aku akan menambahkan umurmu 15 tahun dan engkau tetap hidup. Ini belas kasih ya. Ternyata di penghukuman ini, dua peristiwa ini kalau orang lihat, ada peristiwa belas kasih Allah dinyatakan dalam hidup kita. Suatu bentuk penghormatan dari para raja turun-temurun terjadi dari kisah ini. Berarti Tuhan Allah yang kita sembah, catat baik, dia Allah yang penuh dengan belas kasih. Ini bukan artinya mati dalam damai kemudian menghapus penghukuman, tidak. Tetapi Tuhan memberi kesempatan sama seperti peristiwa di Marah dan Meriba. Ketika Musa tidak menghormati kekudusan Allah, maka firman itu datang. Coba, bagi dia pergi ke puncak gunung Pisgah di Nebo. Ya, naik atas, diperlihatkan sekeliling dia, bahwa engkau tidak akan sampai kepada tanah perjanjian karena ini. Satu penghargaan, kesempatan yang Tuhan beri. Dia naik ke puncak gunung. Dia melihat tentang Kanaan. Bagaimana Kanaan sesungguhnya. Di hal yang ketiga ini, di balik daripada penghukuman Tuhan, ingat sekali lagi, ada belas kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Ini belas kasih Allah. Jadi kalau dari Raja-Raja Hizkia, zamannya kemudian Musa, belas kasih Allah itu nyata. Maka hal yang paling terakhir, mari saya mengajak kita, dari semua peristiwa, saya dan kita semua yang dengar firman di kesempatan ini, mari berbalik kepada Tuhan. Di tangan Tuhan yang berkuasa, belas kasihnya nyata. Amin. Berbalik kepada Tuhan artinya kita hidup menyadari akan hidup ini sesungguhnya. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat atas hidup dan mati kita. Karena itu saudara, jangan hidup dalam ketidaktaatan kesetiaan. Hiduplah dalam ketaatan yang benar di hadapan Tuhan sesuai fakta firman. Amin. Belajar memberi diri bagi Tuhan. Mungkin saudara tidak secepat, mungkin tidak yang seperti yang kita kira. Tetapi cara Tuhan memulihkan setiap kehidupan manusia

type yang berbeda-beda. Paulus bagaimana dia? Dipulihkan Tuhan, dipakai Tuhan. Saudara, ketika Ananias berdoa, telah ku dengar, telah ku lihat, saksikan dari sekian banyak orang ini sungguh jahat, berbuat jahat. Tapi apa firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul disampaikan begini, jangan engkau takut, orang ini akan ku jadikan alat di tanganku. Ini, kesempatan itu berharga, kesempatan itu adalah supaya kehidupan dipulihkan. Bagaimana dia menganiaya umat Tuhan. Dari peristiwa itu, sekali lagi, lihat betapa besar belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini. Di balik daripada penghukuman, ingat, Tuhan menaruh belas kasihnya dalam hidup kita. Tetap semangat jalani hidup ini, setia, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita menjadi sempurna. Amin. Firman Tuhan.

Terima kasih Tuhan, Engkau datang dan berbicara bagi kami lewat gembala sidang kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan dampak daripada dosa, dampak daripada ketidaksetiaan kami. Ada hal-hal yang buruk yang akan kami alami, dan kami diingatkan Tuhan siang hari ini Tuhan lewat kuasa firman-Mu dalam pengurapan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Kami semua menikmati firman-Mu yang ajaib, yang diurapi oleh urapan yang baru, yang segar, yang diturunkan oleh kekuatan kuasa-Mu yang dahsyat, yang datang dan meneguhkan kami, menguatkan kami, menolong kami, karena firman Tuhan itu bermanfaat bagi kami untuk mendidik kami, memperbaiki kami, dan menuntun kami dalam kebenaran. Dan kami telah mendapatkan itu di siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sampai detik ini kuasa-Mu terus bekerja, janji firman-Mu terus nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang menerima dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan lewat firman, yang siang hari ini kami boleh diberkati dan diteguhkan oleh Tuhan. Kami berdoa memberkati gembala sidang kami ya Tuhan, dengan pengurapan dan otoritas dari Allah telah menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Engkau urapi terus dengan pengurapan yang baru, Engkau tuntun terus hamba-Mu dalam kemuliaan-Mu Tuhan, supaya dimanapun, kapanpun Tuhan, Tuhan sementara bekerja dengan kuasa-Mu yang ajaib itu, selalu memberkati, menuntun umat-umat-Mu menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena ketika umat-umat bertemu dengan firman yang berkuasa, firman itu mengubah, menuntun, dan memberkati kehidupan kami. Dan hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan, berkati kepemimpinannya sebagai gembala sidang, berkati keluarganya Tuhan, ibu rohani, anak-anak, dan semua rumpun keluarga yang ada tinggal di pastor, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya keluarga ini yang dikhususkan Tuhan, dipakai Tuhan di akhir zaman ini, Allah juga sementara melengkapi mereka dengan janji-janji-Mu bahwa apa yang diberkati oleh Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Umat-umat Allah hari ini telah diberkati oleh Tuhan dengan kuasa firman Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah mengkupi kami sehingga yang lemah telah dikuatkan, yang sakit telah disembuhkan. Menghadapi tantangan dan persoalan, kami boleh mulai jalan keluar, kami diperbaiki, kami dituntun untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan. Itu adalah ya dan amin. Siaplah kami hari ini Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena kami tahu kami sudah diberkati lewat pekerjaan kami yang berbeda-beda. Dan hari ini kami mewujudkan itu dalam pemberian sukacita kami di hari ini Tuhan, ketika tangan kami terulur memberkati pekerjaan-Mu, tangan Tuhan sudah mendahului memberkati kami dalam setiap bidang pekerjaan. Apapun yang kami lakukan, kami tahu di sana ada Tuhan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu telah kami alami, dan kami akan memberi dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati, dan kami siap memberkati pekerjaan Tuhan dengan setiap persembahan yang kami akan serahkan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan siaplah kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh sukacita, sambil kita mengangkat pujian kepada Tuhan.

berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini dengan satu pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan sebentar doa tutup serta doa berkat kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Persekutuan denganmu sungguh indah di hari ini. Bukti

0: dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih sebab peribadatan kami Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua yang melayani Tuhan sudah berkati. Pemimpin pujian, pemain musik, penari rebana, penjalan kolektor, singers yang ada, pendoa, multimedia, penerima tamu, bahkan Tuhan penyiaran RRI. Sungguh di kesempatan yang mulia ini, makasih buat perkenanan. Berkati Tuhan para kru yang ada. Mulai Tuhan kami berdoa, pemimpin RRI Tuhan berkati, para staf pegawai yang ada Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Penyiaran radio yang boleh terlaksana di hari ini, sejauh mana pujian penyembahan, sejauh mana kebenaran firman disampaikan, kuasa Tuhan bekerja dahsyat, memulihkan, meneguhkan keberadaan hidup kami. Sebab Engkau baik, sampai kepada pelosok-pelosok Tuhan daerah, di tanah tampungan lawa ini, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kau berkati kami sekali. Pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Dalam tanggung jawab kedua hamba-Mu, Bapak Bupati, Wakil Bupati, bahkan Tuhan seluruh Forkopimda, doa kami, berkati mereka. Anugerahkan hikmat, roh takut akan Tuhan. Anugerahkan mereka Tuhan pengertian, pemahaman dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kemana mereka pergi melangkah dalam tanggung jawab tugas pengabdian mereka. Sertai, lindungi, jaga dan pelihara. Sebab kami Tuhan percaya dalam lingkupan pertolongan dan perlindungan kedua hamba-Mu diberkati bersama keluarga. Ini kami Tuhan. Dalam setiap keadaan, situasi yang sementara terjadi dampak daripada El Nino, doa kami Tuhan beri kesempatan untuk Tuhan kami masyarakat yang ada ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat firman diperdengarkan di setiap waktu, di setiap saat, ajar benar-benar kami hidup dalam ketaatan takut akan Engkau. Sebab sesungguhnya demikianlah yang Engkau sampaikan untuk menjadi suatu peringatan bagi keberadaan hidup kami di peristiwa zaman ini. Kepada-Mu Tuhan kami bermohon, berkati kami, berkati daerah kami, berkati masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Indonesia penuh kemuliaan dari Tuhan. Indonesia ada dalam keberkatan-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi yang mengalami kemerosotan. Sebab Engkau berjanji Tuhan, sebab Engkau setia Tuhan, saat pemulihan itu saat kedamaian terjadi, saat pemulihan itu saat umat-Mu berbalik daripada jalan yang salah kepada kebenaran di dalam-Mu Tuhan. Di sanalah berkat Tuhan kami temukan, mujizat Tuhan nyata, perbuatan Tuhan sempurna Engkau anugerahkan. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang masih balita, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pertumbuhan mereka dalam lingkupan kasih-Mu terus ada menyertai mereka. Dan sementara Tuhan bersekolah, berkuliah, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Sebab masa depan indah dalam rancangan-Mu yang pasti, pengharapan nyata dan kebaikan Tuhan akan menyelimuti, memberkati keberadaan kehidupan anak-anak kami yang ada di Tahuna, yang ada di luar kota Tahuna. Biarlah Tuhan Engkau menyertai, menolong, memberkati keberadaan kehidupan anak-anak kami. Para tua-tua yang ada di GKM Ibu Bakung Tahuna, Tuhan tolong, Tuhan berkati di usia yang lanjut. Kebaikan Tuhan menjadi sempurna nyata. Kebaikan Tuhan memberi mereka semangat yang baru. Kebaikan Tuhan memberi mereka sukacita. Kebaikan Tuhan memberi mereka pengharapan. Sebab Tuhan adalah setia, penolong yang ajaib. Maka kami bersyukur buat kesempatan ini. Sebentar, hendak kami berpisah. Tuhan memberkati sebagaimana kami boleh ada tiba di tempat ini. Dan dalam perjalanan pula, berjalan kaki berkendaraan, kami dalam perlindungan-Mu yang sempurna, membawa shalom ke tempat tujuan kami, ke rumah kami masing-masing. Diberkati apa yang kami usahakan, diberkati pekerjaan kami, diberkati apa yang kami rencanakan. Semua yang terbaik datang dari Tuhan sendiri. Dengan mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat persekutuan ini. Lalu kekasih-kekasih Tuhan, mari tandakan kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan.
1: Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus memberkati, meneguhkan, memulihkan keberadaan kehidupan kita sekalian detik siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan berkat Abraham, Ishak, Israel menjadi milik bagian kami sempurna, dan kami terima berkat ini dan kami mengucap syukur. Kami tamatkan seluruh persekutuan kami di kesempatan ini. Yang cinta Tuhan, sama-sama kita katakan.
0: Amin.

0: ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati, dipersilakan dulu.
1: Dan pendengar, demikian ibadah kita di saat ini langsung dari Gereja GKMI Bunga Bakung Tahuna. Kami yang bertugas, pengarah acara Sri Rupiah, dan teknik lapangan Rutmiati Manehede, Christine Mengudap, 3 orang siswa PKL, PPID Amir Yusuf, dan penyiar studio Aziza Busaeng, teknik studio Rifan Bawel. Saya sendiri reporter. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya siang langsung ibadah Minggu pagi dari GKMI Bunga Bagung Tahuna. Kembali Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna, dan sebelum kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, saya akan hadirkan dulu kroninger Anda dengan Kidung Rohani untuk menemani suasana siang hari Anda, khususnya bagi umat Kristiani yang sudah melaksanakan ibadah dan kembali lagi ke rumah masing-masing. Kami akan hadirkan dengan beberapa Kidung Rohani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Kemana nih kita?
6: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
5: Oke, pakai Google Maps aja.
7: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
5: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
6: 20M, bos.
5: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
7: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
5: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
6: Kita belok kiri aja, bos.
5: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
7: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
6: Hah?
7: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
6: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
7: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
8: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Pendengar RRI, kelestarian lingkungan hidup dan peran aktif generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menjadi sorotan penting dalam ruang dialog publik. Kesadaran untuk menjaga keindahan alam daerah perbatasan diulas secara mendalam dalam program acara Spada di Pro 2 Tahuna. Menghadirkan mahasiswi program studi sistem informasi jurusan teknologi informasi Polnustar semester 5, Winelia Syane Mangami Talau, diskusi pagi membedah berbagai persoalan ekologis aktual. Mahasiswi yang akrab disapa Wina ini mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap keindahan alam Sangihe, khususnya pesona pantai yang kerap ia jadikan tempat melepas penat. Di balik keindahan alam yang luar biasa tersebut, ia tidak bisa menepis rasa prihatin melihat maraknya persoalan sampah plastik yang berserakan di kawasan wisata. Selain masalah sampah, ancaman kerusakan lingkungan lain seperti bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla juga dinilai menuntut perhatian serius karena berdampak langsung pada polusi udara dan kerugian kebun masyarakat. Menurutnya, sebagian besar kerusakan lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat merupakan akibat langsung dari ulah tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap individu memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi untuk merawat serta menanggung risiko atas kelestarian alam tempat mereka tinggal. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Tahuna.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, beringar RRI, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan para pejabat Kapital Laung serta panitia pemilihan Pilkades serentak guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi dilakukan untuk memastikan setiap persiapan dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan aturan sehingga potensi persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan dapat diantisipasi sejak awal. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Atia Kirana Taidi kepada RRI.co.id menyikapi integritas dan netralitas pejabat Kapital Laung di Sangihe. Selengkapnya Anda bisa baca di RRI.co.id tahunan.

0: Ojo. Panging sekali ini, jangan angin bawa panganau, Mas Ojo.
1: Ma, tunggu kuah, masih mau bermain ini. Nanti Jenny mau bawa pegang di pohon, no? Supaya anginnya tidak mau bawa.
0: Apa? Marian deh, woy anak ini. Masuk, masuk, cepat, masuk.
1: Kenapa, Mama, dong?
2: Pohon sebaiknya dihindari ketika ada angin kencang. Selain berpotensi ambruk, angin kencang biasanya disertai hujan, bahkan petir, yang bisa menghantar aliran listrik, membahayakan keselamatan.

Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan satu lagu terakhir sebelum kita ikuti informasi dari Pro3 Jakarta dalam penyampaian Warta Berita Olahraga untuk siang ini.

Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga siang ini.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this stadium.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
1: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi coach ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of
7: course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
12: I'm very happy with this one point. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4.
9: Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertua mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz untuk edisi siar Minggu tanggal 20 September 2026. Tanggal 20 September terjadi beberapa peristiwa penting ya. Nah, untuk peringatan peristiwa penting apa saja yang terjadi 20 September, pendengar, kami lansir di detik.com. Ada Hari Anak Sedunia di Jerman. Hari Anak Sedunia di Jerman diperingati setiap 20 September untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan anak-anak di seluruh Jerman. Ada juga peringatan internasional lainnya, yaitu Hari NFT Internasional. NFT atau Non-Fungible Token adalah aset digital unik yang kepemilikannya dicatat menggunakan teknologi blockchain. Ada peringatan Pekan Internasional Kebahagiaan di Tempat Kerja. Nah, pendengar RRI, peringatan ini hadir untuk menyoroti pentingnya kesejahteraan karyawan. Untuk rincian dari peringatan penting ini secara lengkap Anda bisa baca di detik.com.

0: Ya, mendengar satu lagu mancanegara terakhir kita dengarkan bersama. Sebelum lanjut dengan program acara berikut, akan hadir sajian musik tradisional dan informasi budaya untuk edisi hari ini. Dari Sam Smith, Too Good at Goodbyes.
1: Let me start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lagu dari Sam Smith tadi, Too Good at Goodbyes, ini sekaligus mengakhiri rangkaian lagu-lagu mancanegara. Selepas pukul 13, akan hadir lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda.
1: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
2: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
1: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
2: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
1: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
2: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
3: Katakan tidak pada judi online.
1: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pendengar RRI, Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan itu mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, PINKAN, Penny Iriana Marsetio mengatakan agenda awal berasal dari undangan Kedutaan Besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Agenda awalnya diundang oleh Kedutaan Prancis dan tampil di acara resepsi Hari Kemerdekaan. Namun karena Kolintang telah mendapatkan inskripsi dari UNESCO, diundang juga ke kantor UNESCO. Ini ujar Penny dalam pembicaraan bersama Pro3 pada hari ini. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah PINKAN menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Komponis dan etnomusikolog Dr. Franky Raden mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Nah, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia

0: dan terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Yang mendengar RRI 46 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih dengan informasi dalam siaran seni musik tradisional dan budaya di siang ini. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo mengapresiasi warga negara Indonesia WNI yang mendukung kontingen Asian Games 2026. Masyarakat perantau tersebut membaur bersama warga lokal Jepang melalui pertunjukan seni tradisional di Kota Nagoya. Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya dan Sekolah Bhinneka Nagoya sukses memeriahkan Festival One Asia World. Pemerintah Kota Nagoya menyelenggarakan kegiatan kebudayaan antar bangsa itu secara meriah pada Sabtu 19 September 2026. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, memuji semangat juang diaspora Indonesia. Salut dengan semangat warga Indonesia yang berupaya semaksimal mungkin memberikan dukungan bagi kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ini seperti yang dikatakan Muhammad Al-Aula dalam keterangan kepada RRI.co.id hari ini. PPI Nagoya mementaskan 6 tarian tradisional seperti Sinangar Tulo, Jaipong, Wonderful Indonesia, serta tarian Aceh. Aksi panggung itu berhasil memikat perhatian ribuan penonton dari masyarakat Jepang yang memadati area pertunjukan. Selengkapnya pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

Saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir dan pendengar pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mendengarkan informasi dalam Sari Lintas Nusa Utara sepekan.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti informasi dalam Sari Lintas Nusa Utara sepekan untuk edisi hari ini.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Berita Lintas Nusa Utara Sepekan edisi Minggu 20 September 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kepulauan Sangihe. Menemani Anda dalam Sari Lintas Nusa Utara yang merangkum sejumlah informasi dan peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Dipo Dwi Perkasa memulai berita pertama.

0: bertahan di tengah dampak El Nino dengan kekeringan berkepanjangan bagi para petani bukan perkara mudah sebab membutuhkan tenaga dan biaya ekstra untuk perawatan tanaman. Selain kebutuhan air yang harus tersedia, butuh penanganan khusus agar produksi tetap stabil dan tidak berkurang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe, Orang Kinan Bingkase, ketika diwawancarai RRI. Menurut Kadis Pertanian, masih dapat dipahami jika kenaikan sejumlah komoditi, terutama cabai, di saat dampak kekeringan yang terus melanda, sebab para petani harus serius dan konsisten dalam perawatan tanaman.
1: Sehingga memang dampaknya memang sampai saat ini masih kategori tinggi. Dan untuk petani merupakan keuntungan yang bertahan. Tadi sudah tenaganya sudah ekstra, kemudian biayanya, produksinya juga meningkat. Dan ini menurut saya masih juga kita pahami.
0: Nanting Kasih menambahkan dalam situasi dampak El Nino saat ini, sebagian petani di daerah pemasok mengalami gagal panen, sehingga mempengaruhi harga jual. Permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan produksi mengakibatkan harga melambung, terutama cabai yang menembus harga Rp200.000 per kilogram, dan itu masih wajar dan dapat dipahami. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe memastikan kebutuhan pangan terutama bahan pokok beras masih terjamin di tengah dampak El Nino kemarau berkepanjangan. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Daerah Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, saat dikonfirmasi RRI. Dijelaskannya, selang beberapa bulan ke depan masih tersedia stok dan cadangan pangan melalui mitra yang ditugaskan pemerintah, Bulog Cabang Sangihe.
2: Syukur kita punya mitra yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok khusus beras dari Bulog, karena secara nasional produksi beras cukup melimpah. Dan ke depan kita masih cukup atau masih dalam kondisi tahan terhadap keamanan pangan yang ada di daerah.
0: Pudihang menambahkan, meski diakui sejumlah komoditas mengalami lonjakan akibat produksi berkurang karena sebagian gagal panen, namun khusus bahan pangan pokok memiliki stok memadai. Beberapa komoditas pangan yang mengalami lonjakan signifikan terutama di sektor rempah-rempah dan sayur-mayur. Harga beberapa komoditas tersebut mengalami lonjakan di atas 100% dari harga sebelumnya. Akibat kekeringan yang melanda beberapa bulan terakhir, cabai mencapai Rp200.000 per kilogram, begitu juga sayur-mayur.
3: Pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan tidak alergi pada kritik dan koreksi terhadap masukan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe, Max Pangimangen, kepada RRI menyikapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di Sangihe. Menurutnya, masukan tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sangihe. Max mengatakan, secara umum pelayanan di beberapa puskesmas di wilayah Sangihe berjalan baik dan normal, tanpa kendala berarti. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap mitra kerjasama pemerintah daerah.
4: Dinas Kesehatan dan puskesmas mitra kerja kami, maka kami melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja daripada teman-teman di dunia kesehatan. Nah, dalam kacamata kami, pertama saya harus katakan secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik, normal, dan tidak ada kendala-kendala yang berarti.
3: Meski demikian, Max mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Komisi 1 DPRD Sangihe juga telah memiliki catatan strategis dari hasil monitoring tim yang berkeanggotaan 8 personil, termasuk melalui kunjungan langsung maupun pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
0: Memasuki hari ke-9 kebakaran hutan dan lahan Kahutla di kawasan lereng Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe belum padam sepenuhnya. Guna mengantisipasi perluasan dampak kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperketat penjagaan dan melokalisasi titik api di 2 kecamatan terdampak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wanula Besi, mengatakan sejumlah titik api masih terus dipantau secara intensif karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Sebagai langkah taktis, pemerintah daerah telah mendirikan posko siaga di masing-masing kampung pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kendahe dan Kecamatan Tabukan Utara. Posko ini berfungsi sebagai pusat kendali, logistik, dan fasilitas bagi para relawan, personil TNI Polri yang bertugas di lapangan.
5: Pemerintah kampung dan kecamatan, kelurahan yang terdampak ini untuk dibuatkan jarak antara hutan ilalang itu dan perkebunan, semacam kanal seperti itu, sehingga ketika api menjalar itu tidak akan masuk sampai ke area perkebunan masyarakat.
0: Lebesi menambahkan pengawasan khusus di areal di Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Kendaha diperketat dengan memberlakukan sistem piket 24 jam yang melibatkan warga setempat secara bergilir.
3: Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama dan adat Sangiha di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati Minggu 13 September 2026. Doa bersama lintas agama dan adat tersebut untuk memohon keselamatan masyarakat serta pemulihan alam atas kebakaran di kawasan Gunung Awu. Bupati Kepulauan Sangiha Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan, doa bersama lintas agama dan adat dinilai menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk memohon pertolongan Tuhan setelah berbagai upaya penanganan yang secara langsung dilakukan di lapangan.
6: Tugas kita semua di sini tentunya mendoakan para relawan, para tim yang bertugas di lapangan agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dilindungi, dan tentunya pada waktu yang Tuhan tentukan, musibah kebakaran ini atau musim kemarau ini akan senantiasa kita akhiri bersama.
3: Sementara Kepala FKUB Sangiha Pendeta Leopold Albert Tamalawe berharap dengan adanya doa bersama lintas agama dan adat, kondisi kebakaran di Gunung Awu segera reda dan hujan dapat hadir di tanah Tampungang Lawo Sangiha.
7: Harapan kami adalah doa umat lintas agama, doa seluruh masyarakat kepada Ijen Donarangi, Tuhan Yang Maha Esa, agar kemarau panjang di daerah Sangihe ini dapat dikurangi dan hujan insya Allah boleh hadir di tanah Sangihe.
3: Setelah doa lintas agama dan adat di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati dilanjutkan dengan prosesi adat di lokasi Tahuna Beach Hotel oleh Dewan Adat Sangiha.
8: Dewan Adat Sangiha menggelar ritual adat Tatahimo Koing Sembanua sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi alam yang saat ini dilanda kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Dewan Adat Sangihe, Lukman Makapuas, mengatakan kepada RRI bahwa ritual tersebut merupakan bentuk keterpanggilan hati nurani untuk menyikapi kondisi alam sekaligus memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lukman menjelaskan pelaksanaan ritual adat Tatahimo Koing Sembanua tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyembahan terhadap selain Tuhan, melainkan menggunakan bahasa adat yang diwariskan para leluhur.
9: Dan ritual adat ini bukan berarti kami menyembah kepada yang lain, tetapi kami hanya berkata-kata adat merupakan bahasa daerah dari para leluhur untuk meminta keselamatan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya daerah kita diberikan kenyamanan, hal-hal yang menimpa baik secara alam maupun manusianya, kiranya dijauhkan dari segala malapetaka.
8: Melalui ritual adat tersebut, Dewan Adat Sangihe berharap masyarakat tetap menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama di tengah kondisi kekeringan dan kebakaran yang terjadi di saat ini.

0: kami dari Kejaksaan tentunya akan mengawal setiap kebijakan dari pemerintah dalam hal ini BGN, dan kami akan memfasilitasi dengan pemerintah daerah bagaimana bisa membuat SPPG di titik terluar, bagaimana mengakomodir, bagaimana membuat rantai pasokan dari Manado bisa sampai ke titik terluar sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan yang ada di Sangihe, khususnya di daerah daratan ini.
1: Selain pembangunan fasilitas, perhatian juga diarahkan pada pembentukan rantai pasukan dari Manado menuju wilayah terluar. Skema distribusi tersebut dinilai penting agar masyarakat di pulau-pulau terluar tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat program MBG. Sejumlah sekolah di wilayah Pulau Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis. Kondisi tersebut turut dirasakan sekolah di Kecamatan Tatawareng. Padahal antusias terhadap program MBG cukup tinggi karena dinilai penting dalam membantu pemenuhan gizi peserta didik. Namun hingga saat ini belum ada distribusi makanan bergizi yang diterima sekolah di wilayah tersebut. Kepala SMP Negeri 1 Tatawareng, Dedi Daniel Misada SPD, berharap pemerintah segera menyusun pola distribusi yang menyesuaikan kondisi wilayah kepulauan, termasuk persoalan transportasi dan jarak tempuh. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya terpusat di wilayah daratan. Menurutnya, MBG bukan sekadar penyedia makanan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan semangat siswa mengikuti pembelajaran.
2: Kalau berbicara tentang pemerataan, kami memang kami memahami bahwa melaksanakan program MBG tentu membutuhkan persiapan ya, apalagi untuk wilayah-wilayah seperti kami yang ada di kepulauan. Tapi di sisi lain, anak-anak kami di kepulauan juga tentu saja memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Bagi kami yang ada di sekolah, nah makanan bergizi ini bukan hanya soal makanan itu sendiri. Ini berkaitan dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan semangat anak-anak mengikuti pembelajaran.
1: Dedi Daniel Misade juga menyarankan adanya komunikasi yang jelas dengan satuan pendidikan yang belum menerima MBG, khususnya untuk perencanaan hingga jadwal pelaksanaan yang dinilai penting agar sekolah mengetahui kepastian program. Sambil berharap pemerataan MBG segera diwujudkan, termasuk bagi siswa di SMP Negeri 1 Tatawareng dan sekolah lain di wilayah kepulauan, sehingga seluruh anak memperoleh manfaat program dengan kesempatan yang setara.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK menyoroti masih adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Hal itu disampaikan Robert Sianipar, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, usai kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan dan pelaksanaan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kabupaten Sangihe. Menurut Sianipar, kedua agenda tersebut memiliki tujuan strategis. Program Gencarkan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan formal serta pengelolaan keuangan secara cerdas. Sedangkan forum rapat TPAKD menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang telah ditetapkan sekaligus mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan.
4: Atau mereka tidak punya jaminan. Yang kedua, mereka nggak punya catatan atau pembukuan sederhana. Karena catatan ini diperlukan oleh bank untuk menganalisa berapa omsetnya, berapa kebutuhan modalnya, bagaimana perputarannya, supaya lembaga keuangan itu bisa menentukan ini layak dibiayai atau tidak. Namun, kalau memang kelemahannya di sisi lembaga jasa keuangan, tentunya OJK dalam hal ini mengawasi supaya pelayanan dari lembaga jasa keuangan itu bisa dilakukan lebih baik.
3: Sianipar menambahkan masyarakat perlu memahami bagaimana mengelola keuangan secara tepat, termasuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Mendukung program dari Otoritas Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bank Sulutgo atau BSG bersama menggelar edukasi keuangan yang bertajuk Cerdas Finansial di Era Digital di Auditorium Jeta Tengkeng Senin 16 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Sulutgo, lembaga jasa keuangan, diikuti mahasiswa dari Politeknik Negeri Nusa Utara dan Akademi Keuangan Perbankan Tahuna. Pimpinan cabang BSG Tahuna, Fernando Mamahit, dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan dalam edukasi keuangan, mahasiswa diberikan pemahaman tentang peran lembaga jasa keuangan untuk melayani masyarakat, fungsi bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk perbankan, serta investasi dipaparkan oleh narasumber diantaranya dari BSG dan Pegadaian, serta peran dan fungsi OJK. Ditambahkan Mamahit, edukasi keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan

0: program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan.
1: Jadi kami Lembaga Jasa Keuangan itu mensupport karena diundang oleh kita untuk hadir. Harusnya yang hadir ini semua lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi orang mensupport apa yang diprogramkan oleh OJK, termasuk di memberikan edukasi keuangan, memberikan literasi keuangan kepada adik-adik mahasiswa supaya paham itu. Tadi disampaikan produk-produk digital, baik. Jadi bukan cuma produk perbankan, ada juga produk dari lembaga pembiayaan yang disampaikan di
2: Pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG berjalan dengan baik. Terlebih program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden dalam Astacita. Pengawasan yang optimal dinilai dapat memastikan program berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung pemerataan manfaat hingga ke wilayah terluar. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe John Pandalani kepada RRI mengatakan, dari sisi pelaksanaan, Badan Gizi Nasional atau BGN diharapkan dapat memperluas titik lokasi program ke daerah-daerah terluar, sehingga masyarakat di wilayah kepulauan juga dapat merasakan manfaat program secara merata. Namun, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan, terutama terkait transportasi dan distribusi bahan makanan. Biaya pengiriman bahan pokok ke pulau-pulau terluar cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
3: Adalah pengawasan, karena MBG ini harus diawasi karena merupakan program direktif Presiden yang sangat luar biasa yang ada dalam Astacita, sehingga pengawasan yang sangat-sangat luar biasa akan membuat program ini jalan dengan baik, sehingga pemerataan itu akan terlaksana dengan baik. Terus dari sisi dari BGN sendiri bisa membuat titik lokasi di daerah-daerah terluar sehingga pemerataan itu bisa terjadi, walaupun hambatan terbesar dari pulau-pulau terluar

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, pendengar RRI, salam Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita ke penelpon pertama. Halo, Prodangdut.
1: Halo.
0: Iya, Mama Porei, silakan.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan, Mama Opo.
1: Mau di pelagu Rena Rena dari Boy Sandi.
0: Baik, akan hadir ya. Lanjut.
1: Jadi pertama buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Iya, terima
1: buat
0: kasih.
1: Buat Manisa, buat Ara Winda, baru Ari Guntur, baru Mak Opa Arbi, Mak Iti, Mak De Afik, Mak Riswat, Bapak Pandi, Bapak Udo, baru Opa Bilgis, ada Ucup, ada Ungke. Terakhir semua penggemar Prodangdut di mana saja berada. Terima kasih Wawu, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Mama Opo Rei di Malata bukan Utara. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut.
0: Dangdut adalah torang deng sapa ini?
2: Ding Wawu Miss, Wawu.
0: Wawu Miss, silakan Wawu.
2: Jepi lagu Pacar Lima Langkah.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
2: Oke, mau kirim jo pertama pertorang Wawu Erli. Lagi tugas, selamat bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran. Dengan harapan ada sehat-sehat juga bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
2: Kirimnya langsung lewat tadi, ada Mama Porei, ada Mama Ade Apik, Bapak Pandi, Papa Udo, Papa Ari, Merona, Ucuk, Unisa, dan terakhir pesamu Jo, orang tuh penggemar pencinta acara Prodangdut mana saja berada. Sama dapat salam dari Umi.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Ada Wawu Miss di Biraya. Terima kasih sudah bergabung untuk sesi ini di acara Prodangdut. Satu penelpon lagi untuk sesi ini, kemudian kita akan dengar lagu. Halo Prodangdut.
3: Halo. Selamat siang Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Mama Faisan di Darita.
0: Mama Faisan, silakan Mak Faisan.
3: Kak DP lagu Wira Cantika Rungkat.
0: Rungkat, oke dicari dulu ya. Lanjut.
3: Kirim salam jo buat kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai ke penyiaran. Terus kirim salam jo. Ada Mama Nadir, ada Mama Ungke, Mama Ade Afik, Boy, Mama Riswati Biru, Papa Ari, Kak Nisa, Kak Winda, Kak Nova, dan terakhir, persemua jo pendengar acara Prodangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
3: Ada di pelagu kak?
0: Iya, lagunya ada akan hadir sebentar ya.
3: Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Ada Mama Faisan di tolak sebelumnya, ada Mama Wawu Miss ya, Wawu Miss di Bira, dan ada juga Mama Opo Ready Malah. Kita akan dengarkan lagu request di sesi pertama.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk Prodangdut hari ini. Halo, Prodangdut.
1: Ya, halo. Selamat siang, jalan sore.
0: Iya, Mama Ade Afiq.
1: Iya, kerang kabar ini,
0: Rina. Mas sehat, Mama Ade Afiq.
1: Alhamdulillah.
0: Mama Ade Afiq, ini bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Oh. Sehat juga ya, baik. Silakan Mama Ade.
1: Oh, Herlin, DP lagu Vital Via, Cinta Membawa Derita.
0: Cinta Membawa Derita, Vita Alfia ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, baik.
1: Kirim aja pertama-tama buat Wau Herlin, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kirim Jo, barusan ada Mama Opo Rei, ada Wawu Miss, ada Mama Faisan, terima kasih atas sapaannya, ada keluarga Kahimpong Matantu, ada Opa Bilkis bersama Oma, Mama Iti, Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Ardi, Mama Opo Iswat, Ma Nadil, Mama Ungke, Ma Rina, Ria, Ma Wawu, Oma Aca, Papa Ari, dan semua-semua Jo. Pendengar pencinta perudahan di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Ada Boyka tuh. Ada Wawu di belakang?
0: Iya, di sini ada versi Sinta Arsinta, tapi Mama Adik mau minta Vita Alfia, Kang.
1: Iya, okay. Vita Alfia kalau ada, Jo.
0: Oke, okay, mau Herlin mau putar sebentar.
1: Oke, okay, begitu Jo Wawu. Makasih, selamat siang,
0: selamat sore. Iya, Mama Adik Afiq ditolak. Kita ke penelpon berikut untuk Prodangdut. Halo, Opo Ucup.
2: Halo, Kakak.
0: Silakan Ucup.
3: DP lagu apa ini?
0: Apa Opo?
3: Buah bibir orang.
0: Dari siapa yang menyanyi?
3: Lula Drakel.
0: Buah bibir orang Lula Drakel.
3: Iya.
0: Oke, okay, sabar dicari dulu ya. Lanjut.
3: Oke, mau salam Jo pertama buat Rampe Wawu Herlin yang lagi tugas. Selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat di hari ini, sukses dan selalu diberkati bersama keluarga tentunya ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Lanjut, mau salam yang barusan turun, ada Rampe Mahade Afiq, terus ada Mama Opo Rein, Mama Opo Riswat, ada Mama Nadir, Mama Faisan, Mama Ungke, terus ada Nisa, ada Trompe Wawu Winda, ada Pak Guntur, ada Boy, ada Ria, ada Wawu Miss, ada Papa Udo, Papa Pandi, Papa Bilkis, ada Mak Wawu, terus ada Turampe Mama siapa di jalan mangan itu?
0: Mama Ungke. Putra.
3: Oh, Mama Putra. Kan dekat sih, Mak Burelai. Terus ada Turampe Kristianus Rame, deng Wawu Jain, deng semua-semua aja. Oka Nova, deng Mak Wawu, ketedi. Tahun seputaran tahun aja sama-sama tentunya tanpa terkecuali sama dapat salam jo, salam manis, salam kompak. DP lagu ada Bu?
0: Iya, DP lagu ada, mau putar sebentar Kang Opo Ucup.
3: Oke deh, begitu Jo Bu, makasih.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat siang menjelang sore. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Mayrona.
4: Mayrona,
0: Mbak. Baik, Mayrona silakan.
4: Lagu dari Nyaluci Wong, Kepiting Laut.
0: Kepiting Laut dari siapa tadi?
4: Iya. Pertama banyak Mbak Herlin, Mbak Wok Mis, Mama Kuriswat, ada Luci Wong. Mm-hmm. Baru Mbaknya Mbak Noka, Mbak Winda, dan Syah, ada Termiji, buatnya Mama Iti, Mak Una, dan semua jalan Mbak para pecinta perundang di Bisang menjelang sore hari ini.
0: Oke, okay, baik-baik. Itu ya, saja. Iya, di okay, sini kepiting laut dari Tracy Queen yang ada.
4: Iya.
0: Oke, baik. Akan hadir sebentar ya.
4: Oke, baru mainnya bayarnya sama tugas-tugas selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Mayrona di Medan. Baik, pendengar sudah ada 3 lagu. Kita akan dengarkan diawali dengan permintaan Mama Ade Afi. Kemudian ada permintaannya Ucup dan Mayrona.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon ini berhubung ya masuk duluan dari telepon GSM, kita ke penelpon dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut. Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Mama Iti di Cirebon.
0: Mama Iti, silakan.
1: Mata makin jaga kau Erli pulang bertugas. Sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus yang juga berasal lewat tadi ada Mada Artis, anak Korei, ada Wau Nisa, ada Indah bersama Pak Guntu, ada Pak Ardi, ada Pak Ari di Asimbuala, ada Pak Wau di Kabidua, Pak Udo, Pak Pandi, Boy, Ucup, Airona, Asri, dan semua-semua jenis itu cinta perutan di mana sudah berada dalam kumpul persahabat dan selalu.
0: Oke, lagunya apa, Maiti?
1: Itu lagu dari Paribang, Kota Jakarta.
0: Oh, Mama Iti, mohon maaf, itu lagu semasuk ke lagu daerah, Maiti.
1: Oh, itu.
0: Apa yang mau ganti?
1: Oh, apa aja. Nostalgia di Sumatera Utara.
0: Nostalgia di Sumatera Utara. Iya, ada lagunya dari Lula Drakel.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore. Mama Iti di Bukidak Timur. Halo, selamat sore, Boy.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Iya, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan, Boy.
2: Lagu Buah Bibir Orang dari Asep.
0: Buah Bibir Orang. Oh, sudah orang. Tadi so hadir.
2: Oh.
0: Iya.
2: Kalau Nyanda Menari di Atas Luka dari Imam S. Arifin.
0: Menari di Atas Luka, baik, akan hadir ya.
2: Sama-sama, mungkin buat Wau Lian yang lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses, sehat selalu sampai akhir penyiaran. Lanjut, mungkin buat Bapak Udo di Tulondano, Bapak Pandi di Beha, Mama Poren di Mala, Pak Yanis, Opa Bilgis di Naha, ada Nisa, Mama Opo Ardi, Winda bersama suaminya Pak Guntur di Moronge, ada Mama Iti di NTB, ada Mama Porisbat di Biru, Mama Paizan di Daripa, ada Mama Nadin, Mama Ungke, Made Afik di Tola, ada Ucup di Upel, ada Ria di Talolang, ada Mama Wau di KB2, TP lagu ada, Wu?
0: Iya, lagunya ada.
2: Dan terakhir, buat pendengar penyemar badan, rasanya salam kompak, persahabatan selalu. Itu
0: jauh,
2: selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore. Ini yang Wau Herlin ya, Wau Alfrina, Wau Lian sedang cuti sakit. Wau Lian ada sakit, jadi tiga hari mulai hari ini Wau Lian ada istirahat. Halo, Pro Dangdut.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, Marso, kau?
3: Kopi sekali ya.
0: Iya, ada DP Margadang di WA.
3: Oh Tuhan tolong.
0: Soalnya dari WA jadi langsung tak baca nama. Silakan.
3: Oh gitu dange. DP lagu nanti cari ya.
0: Siap.
3: Ucup so maso.
0: Sudah. So babsen nomor 5 dia.
3: Becapat leh. Oh, DP kata-kata dan DP banyak ikut juga sama Mbak Ucup dange.
0: Oke.
3: Okay. Oke, okay, makasih.

kasih, selamat sore Marcel di Tona ya. Terima kasih sudah bergabung. Salam untuk yang ada di rumah. Nah, pendengar RRI, Marcel berarti Wow Herlin yang mau pilih DP lagu, Kang. DP lagu dari Lestijo dengan judul Tirani. Ini lagu yang dirilis tahun 2020 sebagai lagunya Marcel. Karena Wow Herlin yang disuruh pilih, jadi Marcel menerima saja ya bahwa Wow Herlin suruh pilih akan dari Lesti dengan Tirani. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan 3 lagu di sesi ini. Anda bisa gabung lagi di sesi berikutnya. Permintaan lagu untuk sesi ini dari Mama Iti, Boy, dan juga Marcel.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar RRI, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Maungke di Tabut, Kak.
0: Dengan siapa? Mama Ungke?
1: Kak.
0: Mama iya, Ungke? Kak. Oke, Mama Ungke silakan.
1: Kak, DP lagu dari Sinta Alsinta ICT U2, Kak.
0: ICTR 2 Sinta Arsinta.
1: Iya, Kak.
0: Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Pertama, kita lagi yang bertugas. Ada Mama Nadir, Mama Faizan di Dahipa, Pak Pandi, Pak Udo, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Wabu Nis, Mama Deafik.
0: Iya, terus?
1: Itu, Kak.
0: Itu Jo.
1: Iya, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Ada Mama Ungke di Tabukan Utara ya. Baik, kita ke penelpon berikut untuk Pro Dangdut di sesi ini melalui nomor yang sama di 08125503809. Halo Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Ateng Buala ini.
0: Bapak Ari, silakan.
2: Dan betul sekali. Pertama-tama, sudah kirim dia buat Wawu Elis. Selamat menjalankan tugas. Semoga berada dalam keadaan sehat-sehat, diberkati selalu bersama keluarga di rumah, serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Salam Jo, buat yang sudah lewat tadi, ada Wabu Nis, Mama Kausan, Mama Adik Aki, Mama Iki. Terima kasih sudah menyapa Papa Ari. Tuh, ada Mama Opo Ren di Malatabut, Mama Angel di Kalasuga, Bapak Pandi di Beha, Bapak Udo di Selendano, baru ada Bapak Ungke di Mahenya, ada Ungke di Bawangkulu, ada Mama Oppo Reflex di Biru, baru di Atimbuala, Lorong Impres Atimbuala ada keluarga Gumun Gilung Paniku. Baru di KB2 ada Mama Wawu, Bapak Janter, Oma Aca di alamat yang sana. Lalu kedua ada Bapak Teo di Pulang Andok. Dan semua-semua Jo, para pencinta dan pendengar setia Dangdut di mana saja berada.
0: Lagunya?
2: Dalam kompak persahabatan selalu. Jadi lagu Wawu, Anak Singkong.
0: Anak Singkong dari siapa yang
2: menyanyi? Dari Goblo kalau tidak salah.
0: Ah, lagu Dangdut itu ya, Pak Pari?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Itu okay, saja.
2: Terima kasih Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari di Akembuala.
3: Yang digoyang, digoyangnya.
0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, ada dua lagu untuk sesi ini. Permintaan dari Mama Ungke, kemudian ada Papa Ari di Akembuala ya. Kita akan dengarkan bersama. Dan pendengar, saya selanjutnya akan kembali di sesi terakhir.

0: Iya, pendengar RRI, baru saja lagu dari Maggie Said, Singkong dan Keju. Sebelumnya ada Sinta Arsinta, ICT Rodua. Ini adalah sesi yang paling terakhir untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Prodangdut hari ini. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Wawu Winda, silakan.
1: Werin.
0: Iya.
1: Kita minta lagu dengan judul Merana.
0: Merana?
1: Tapi, iya, yang minta-minta versinya laki-laki yang menyanyi kalau boleh.
0: Oke, okay, baik. Wawu Herlin cari nih. Lanjut.
1: Oke. Okay. Oke, okay, salam dan ucapannya pertama buat Wawu bersama rekan kerja.
0: Mm-hmm.
1: Yang sempat tugas di kesempatan sore hari ini.
0: Iya.
1: Selamat sore, selamat bertugas, sukses selalu, semangat. Diberkati Tuhan untuk tugas pekerjaan serta keluarganya masing-masing. Kemudian buat yang soleh lewat tadi, tanpa terkecuali, kebetulan Winda baru pulang ini dari Salawit ini, dari pressing dulu di Pak Adek di rumah di sana.
0: Begitu, mantap.
1: Jadi baru sampai pas putar syukur terakhir bisa masuk. Jadi Winda mau kirim salam dari kami berdua, Winda dan Bang Guntur, buat seluruh teman-teman pendengar penggemar setia acara Prodangdut Mas Ayu Rada. Salam persahabatan meskipun naik udara, salam kompak selalu, sehat selalu, dan semangat terus.
0: Oke.
1: Okay. Buat teman hidupku Pak Guntur, salam paling manis, salam sayang buat dia. Oke. Okay. Lagunya gimana, Bu?
0: Ada, dari Muksin Alatas Merana.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat sore. Baik, mendengar satu penelpon terakhir di sesi ini. Untuk yang ingin gabung silakan di 0812 5503 8009.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu penelpon terakhir untuk sesi ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Wow, Erli.
0: Iya, dengan siapa? Selamat di mana? Sore. Selamat sore.
1: Dengan Mama Poris, waktu biru. Wow.
0: Mama Opo, silakan.
1: Aduh, apa masuk
0: ini? Iya, Piro, ini so sesi terakhir. Mama Opo, minta maaf nih, soalnya nggak bisa request lagu ini. DP waktu, so.
1: Oh, iya,
0: iya. So,
1: biar, biar, oh. Baru kurang dari kubong kok ini,
0: Wow. Oh, Piro, pantas baru bisa bergabung. Oke, boleh kirim-kirim salam. Masih ada waktu kalau untuk salam-salam. Silakan.
1: Kirim salam jo buat Wawu Herin yang lagi tugas, selamat tugas, selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, salam jo yang tadi sudah masuk. Tahu, pokoknya saya tidak mau kirim satu persatu, mau semua bungkus satu kali jo.
0: Oke, okay. Baik.
1: Ya, gitu. Lagu di ambang sore jo, paling terakhir deh. Yang
0: mana tahu. Gabung gabung nanti ulang besok jo.
1: Oh, iya. Sorry.
0: Aman.
1: Au, mungkin saja buat au Momo Lian kasih ada sakit kan?
0: Iya, ada sakit Momo.
1: Semoga cepat sembuh jo pastinya.
0: Amin.
1: Oke, begitu jo.
0: Begitu jo. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Mama Opo Riswat menutup sesi Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih ya Mama Opo untuk pengertiannya, karena memang Wow Herlin masih suka menerima penelpon, tapi sayang sekali untuk request lagu memang tidak bisa ya, karena lagu itu makan waktu sekali. Ini dari Muksin Alatas Merana akan menutup jumpa kita pas ini selesai pukul 16 dengan satu lagu penutup yang diminta oleh Wow Winda, dan yang gabung ada Mama Opo Riswat. Terima kasih juga dari awal sesi kita ada Mama Opo Ray di Mala, Wawo Miss Dibira, Mama Faisan di Daripa, kemudian juga ada Mama Ade Afik di Tola, Ucup di Upper, Mayrona di Medan, Mama Itik di Bukide Timur, Boy di Tabut, Marcel di Tonak, Mama Ungke di Tabut, ada Papa Ari di Akbul, kemudian Winda di Moronge, Mama Opo Riswat di Biru. Dan karena kita banyak penelpon, mohon maaf ya, yang masuk lewat WA tadi, ada Mama Nadi. Oh, Mama Nadi sudah gabung juga tadi ya. Yang pasti sudah diputar lagunya. Terima kasih ya sudah bergabung untuk sesi ini, dan kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya dalam program acara Pro Dangdut. Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ya, pendengar RRI, demikian program acara Pro Dangdut untuk edisi siar kami di hari ini. Selanjutnya, rangkaian musik informasi akan menemani suasana sore Anda di edisi siar kami hari ini.

0: Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so beking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Pendengar RRI, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PPPA PMD Provinsi Gorontalo, Arifan Di Pelealu, menegaskan pentingnya perhatian dan dukungan terhadap anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan. Anak-anak ini adalah bagian dari generasi penerus yang harus kita beri perhatian dan dukungan. Kepedulian seperti ini menjadi bentuk nyata bahwa mereka tidak sendiri dan ada banyak pihak yang peduli terhadap masa depan mereka. Ini menurut Arifandi saat mendampingi Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili dalam silaturahmi dan berbagi bersama anak-anak yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Darul Mubin Kota Gorontalo pada hari Jumat. Arifandi menambahkan pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, pengasuhan yang layak serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA, Afifa Fauzi, mengecam kekerasan terhadap perempuan di ruang publik yang dinilai mengancam rasa aman masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pernyataan itu disampaikan Arifa merespon kasus kekerasan di salah satu food court pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Ia mendorong seluruh pihak berperan aktif mencegah kekerasan sekaligus memastikan korban memperoleh pertolongan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, mendengar RRI 21 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan beralih untuk program acara bernuansa Islami di edisi siar kami hari ini. Dan diinformasikan pendengar untuk azan maghrib hari ini Minggu 20 September 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17:39 waktu Indonesia Tengah. Menanti dikumandangkannya azan maghrib, kami hadir dalam musik Islami.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kami hadirkan lagu bernuansa islami hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Satu lagu bernuansa islami yang paling terakhir untuk saat ini dan pendengar RRI. Bersama dengan lagu ini saya Herlin yang sudah temani Anda sejak pukul 11 siang. Pamit dari ruang dengar Anda dan Anda selanjutnya akan ditemani rekan saya Sumiati Maboko. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludes terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Hai pendengar RRI, 18 menit lepas dari pukul 18. Suasana malam Anda di saat ini, di akhir pekan minggu, tentu banyak hal yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan di esok hari, di hari Senin yang dikala dengan super banyak pekerjaan dan tugas. Kita masih dengan persembahan hiburan dan tentu dengan beragam informasi yang akan kami hadirkan bersama dari portal resmi kami rri.go.id.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Pendengar bersama dari rri.go.id, keberhasilan timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 kembali membuat negara di semenanjung timur ini menjadi sorotan dunia. Dan di balik prestasi lamongan hijau, ternyata Spanyol dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Berdasarkan data UNESCO World Heritage Center, Spanyol memiliki 50 situs warisan dunia yang telah diakui secara resmi. Puluhan situs ini terdiri dari warisan budaya, alam, hingga situs campuran yang tersebar di berbagai wilayah negara itu. Keberadaan puluhan situs tersebut menjadi bukti bahwa Spanyol bukan hanya dikenal sebagai negara sepak bola, tapi sebagai salah satu pusat peradaban Eropa yang menyimpan jejak sejarah selama ribuan tahun. Salah satu situs paling terkenal di Spanyol adalah Alhambra di Granada. Kompleks istana dan benteng ini dibangun oleh dinasti Nasrid pada abad ke-13 dan menjadi simbol kejayaan peradaban Islam di Andalusia. UNESCO menetapkan Alhambra sebagai situs warisan dunia pada 1984. Kompleks ini terkenal dengan arsitektur khas Moor, ukiran kaligrafi, taman General Life, serta perpaduan seni Islam dan Eropa yang masih terjaga hingga sekarang. Dan tidak lengkap pendengar membahas Spanyol tanpa menyebut Basilica de la Sagrada Familia di Barcelona. Gereja rancangan arsitek Antoni Gaudi ini mulai dibangun pada tahun 1882 dan hingga kini masih dalam tahap penyempurnaan. Keunikan desainnya membuat karya-karya Gaudi termasuk Sagrada Familia diakui UNESCO sebagai warisan dunia karena dinilai arsitektur dan arsitiknya yang luar biasa.

Pendengar, kita lanjut dengan negara dengan 50 situs warisan dunia UNESCO ada di Spanyol. Dan dari kota tua Toledo menjadi saksi hidup pertemuan tiga budaya besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Selama berabad-abad, ketiga komunitas ini hidup berdampingan dan meninggalkan jejak berupa masjid, gereja, sinagog, hingga benteng yang masih dapat dinikmati wisatawan hingga ini. Dari UNESCO menetapkan kota bersejarah Toledo sebagai situs warisan dunia pada 1986. Masjid Katedral Cordoba, simbol harmoni sejarah ini, masjid menjadi salah satu bangunan paling ikonik di Spanyol. Bangunan ini awalnya merupakan masjid yang dibangun pada abad ke-8 ketika Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam. Setelah Reconquista, bangunan ini diubah menjadi katedral tanpa menghilangkan sebagian besar arsitektur aslinya. Deretan lengkungan merah putih di bagian dalam menjadikannya salah satu karya arsitektur paling terkenal di dunia, dan UNESCO menetapkannya sebagai warisan dunia pada 1984. Kota Sevilla juga memiliki sejumlah warisan dunia seperti Katedral Sevilla, Alcázar, dan Archivo de Indias. Ketiga bangunan ini menjadi saksi kejayaan Spanyol pada era penjelajahan samudra dan perdagangan dunia. Selain itu, Sevilla juga dikenal sebagai salah satu pusat lahir dan berkembangnya seni tari flamenco yang kini menjadi identitas budaya Spanyol. Pendengar RRI Pro 1, prestasi timnas Spanyol di Piala Dunia 2006 juga menunjukkan kualitas negara ini di dunia olahraga. Namun di luar sepak bola, Spanyol juga memiliki warisan sejarah yang menjadikannya salah satu destinasi budaya paling penting di dunia. Mulai dari istana peninggalan Ignasi Nasrid, gereja karya Antoni Gaudi, hingga kota-kota tua yang masih mempertahankan jejak berbagai peradaban, Spanyol menawarkan perjalanan sejarah yang tidak kalah menarik dibandingkan prestasi di lapangan hijau. Bagi wisatawan maupun pencinta sejarah, setiap sudut Spanyol menyimpan kisah yang telah bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak heran jika UNESCO menempatkan negara ini sebagai salah satu pemilik situs warisan dunia terbanyak di dunia, dengan totalnya 50 situs yang telah diakui secara resmi.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pendengar Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global, kali ini melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang memimpin delegasi Indonesia membawa satu misi krusial. Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menlu hadir ke sidang 81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Misi yang dibawa adalah ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, United Nations that delivers for all. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan IA. Dan bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekedar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia dan Kementerian ESDM meningkatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis. Ketiganya, yakni pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer, melainkan kemampuan menjaga rantai pasok pangan domestik. Jangan lupakan juga stabilitas harga energi serta keamanan data cyber nasional, apalagi di tengah penetrasi AI yang semakin masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan ketika perubahan iklim memangkas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global. Indonesia tidak bisa sendiri. Dan Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution atau kerjasama transisi energi berkeadilan. Indonesia juga menawarkan ketahanan pangan berbasis desa mandiri dan norma etika tata kelola digital global. Nah, tentunya ketahanan nasional yang kuat akan melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, stabilitas global akan perisai bagi ekonomi domestik yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus jadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekedar slogan, tapi merupakan kontribusi nyata, utamanya bagi keselamatan bumi dan manusia. Pendengar, setelah ini kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau, yang merupakan produksi dari RRI Pontianak.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Yaudah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar, biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu... Aku ini gak berjuang.
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak.

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses, udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita

0: Pendengar dari kita sudah mengikuti drama radio dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau yang merupakan produksi dari RRI Pontianak. Masih kebersamaan kita di saat ini dalam tahunan malam ini, menemani suasana malam Anda di saat ini dengan beragam kegiatan, berbagai aktivitas yang dikerjakan, yang tidak mengenal rasa liburan di akhir pekan. Semangat untuk semuanya pendengar RRI untuk sama-sama mencapai ataupun menyelesaikan menjadi tugas tanggung jawab Anda.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Pinter?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kafila Aceh, pendengar, berhasil meraih peringkat keempat nasional pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Dari Wakil Gubernur Aceh, Fadullah, mengapresiasi perjuangan dan capaian para kafila Aceh yang mampu menempatkan Aceh di posisi empat besar nasional. Disampaikan Devat saat menghadiri penutupan MTQ Nasional ke-31 di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang, Sabtu 19 September 2026 malam. Penutupan MTQ Nasional dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, dan Devat menilai capaian ini merupakan hasil dari kerja keras para peserta, pelatih, pembina, dan seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan kafilah Aceh. Kehadiran Wagub Fadullah sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah Aceh terhadap para kafilah yang telah berjuang membawa nama Aceh di tingkat nasional. Pendengar, Aceh mengoleksi 99 poin, berada di posisi keempat bersama Jawa Timur, sementara posisi teratas diempati Kalimantan.

dan Timur dengan 288 poin, di Sul Jawa Tengah 208 poin, dan DKI Jakarta 129 poin.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Pendengar baru saja dengarkan Virgon, saat kau telah mengerti, hadir sampai di menit ke-29 lepas dari pukul 19. Dan pendengar, informasi untuk Anda selanjutnya masih bersumber dari rri.go.id. Lima tim delegasi mahasiswa Universitas Maliku Saleh Unimal sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dengan memborong 2 medali emas dan 3 medali perak pada ajang International Innovation and Entrepreneurship Challenge IIEC 2026. Kompetisi ini bergengsi bidang inovasi dan kewirausahaan, diselenggarakan oleh College Vocational Sultan Ahmad Shah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan menanggapi capaian gemilang ini, Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unimal, Profesor Arnawan Hasibuan, STMT PhD, menyampaikan apresiasi tingginya. Ia menilai prestasi ini membuktikan bahwa mahasiswa Unimal tidak hanya mumpuni secara akademik, tapi juga mampu menjawab tantangan global melalui inovasi yang aplikatif. Nah, pendengar, pencapaian luar biasa ini dari kelima tim yang terdiri dari gabungan mahasiswa program studi Teknik Informatika, Teknik Elektro, dan Teknik Sistem Informasi ini tentunya tidak terlepas dari tangan dingin para dosen pembimbing. Adapun 3 medali, peraih medali lainnya secara penuh, pendengar, diharapkan prestasi ini dapat menjadi pemantik semangat bagi mahasiswa lainnya untuk berani mengikuti kompetisi dan terus mengembangkan ide.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Saya mendengar Blackout dengan John Kobe. Baru saja kita dengarkan bersama.
1: Belum sepenuh hati rela untuk
0: melepaskanmu. Sebelum hadir dengan tembang lagunya Rindu, satu informasi untuk Anda.
1: Apa tak pernah kau mengerti betapa tulus.
0: Pendengar maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah capai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan cyber, cyberbullying, pelecehan online hingga eksploitasi data pribadi. Fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Dan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkap sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Menghadapi ancaman yang kian besar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun, literasi digital orang tua masih jadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, pendengar, edukasi digital penting, sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah, PP Tunas, menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat.

Mari kita dengarkan lagu yang terakhir yang akan hadir. Sebelum itu kita akan bergabung sebentar dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Hadir dari Luna Maya, Pitun Didi, Hijau Daun, Suara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya pusat.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada.
15: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
18: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar

untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia, Oleg Kobyakov, kepada Ria Novosti.

0: Sebagaimana dikutip Kantar Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya, segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali tunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI, kita dalam siaran keagamaan di saat ini dan Kidung Rohani hadir untuk umat Kristiani di Kota Unen dan sekitarnya. Jadikan niat namamu kudus Tuhan.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Hari besok lima dan aku dengan kupas rakan masih hadir dengan persembahan kidung rohani selanjutnya. Kita tinggalkan Hari besok lima dan aku. Kita beralih dengarkan kereta siombing. Jadikan aku pelangi. Masih umat-umat Kristiani dengan persembahan kidung rohani mengisi siaran keagamaan di malam hari ini sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Edi Seletonga dengan judul Rayuan Maut, diciptakan oleh Said Effendi dengan genre pop Melayu. Baik, lagu tadi mengawali kebersamaan kita dalam Sweet Memory di edisi akhir pekan di hari ini, Minggu tanggal 20 September 2026. Kami buka kesempatan untuk yang ingin bergabung di malam hari ini. Pendengar, Rayuan Maut yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Edi Seletonga dengan iringan musik Melayu. Ini kisah kekecewaan seseorang akibat janji manis palsu. Lagu ini menceritakan seorang yang selama bertahun-tahun sangat memuja, percaya, dan setia kepada kekasihnya. Dan orang tersebut mengira akan hidup bahagia bersama pasangannya sejanji yang pernah diberikan. Namun kenyataannya, semua itu berujung pada kehampaan. Liriknya menyoroti peribahasa bahwa lidah tidak bertulang, yang menyimpulkan betapa mudahnya seorang mengumbar kata-kata manis atau rayuan maut, padahal hanya berujung pada kebohongan dan kekecewaan yang berulang. Pada akhirnya, mendengar, tokoh dalam lagu ini memilih merelakan sang kekasih untuk hidup bahagia dengan kasih yang baru, sementara ia sendiri harus berlapang dada menjalani nasibnya seorang diri. Baik, silakan di 0812550809 di hari ini kebersamaan kita dalam Sweet Memory. Silakan pendengar Anda bebas memilih lagu Memory Indonesia maupun Memory Barat. Anda bisa request dan kirim-kirim salam tentunya. Di malam hari ini, kebersamaan kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya tunggu kebersamaannya. Baik, pendengar, kita akan sapa penelpon pertama. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, Sweet Memory.
0: Ini dari mana ya? Dengan, kalau tidak salah, dari Ucup.
1: Enggak, ini dari Pantai Padang, Mbak.
0: Oh, dari Padang. Maaf, saya pikir. Oh,
1: maaf, iya.
0: Biasanya yang main-main kayak gini nih, Ucup. Oke, dengar siapa?
1: Santi di Padang.
0: Oh, Santi. Dengan, Santi di Padang.
1: Iya.
0: Baik, dengan, ini Mbak. Dengan Umi, Santi.
1: Oh, Mbak Umi.
0: Iya.
1: Mbak Aji Jaya.
0: Oh. Mungkin saudara. Jadi agak mirip-mirip.
1: Iya,
0: baik, silakan iya. Santi. Ini umur panjang ini, Ucup.
1: Oke lah, lagunya dari Endang Estorina ya.
0: Endang Estorina, judulnya?
1: Yang judulnya Jam Memisahkan Kita.
0: Jam Memisahkan Kita.
1: Memisahkan Kita.
0: Memisahkan
1: Ada?
0: Kita. Baik, saya cari dulu ya, Santi.
1: Oke,
0: okay, kirim.
1: Iya. Akhirnya membuat Mbak Umi lah ya, selamat bertugas. Ini yang udah masuk udah banyak, Mbak.
0: Santi yang pertama.
1: Oh, iya. Ya lah, oke lah. Membuat yang mau masuk aja lah. Salam kenal, salam kompak gitu. Juga buatnya ada Nova ya, ada apalagi tuh, pokoknya semua-semua aja deh yang gabung di sini. Itu aja, oke Mbak ya, makasih ya.
0: Baik, malam. Terima kasih, selamat malam juga Santi. Baik, saya sapa penelpon selanjutnya di malam ini. Baik, dicoba ulang ya, silakan. Terputus mungkin tadi, Ucup. Ini umur panjang. Saya pikir tadinya Ucup, biasanya kan Ucup yang kayak gitu. Baik, ditunggu kembali kebersamaannya di malam ini untuk Sweet Memory. Baik, kembali kita sapa penelpon. Halo, selamat malam Ucup.
2: DP lagu
0: Lagu apa?
2: Coba. Lagu apa ini? Setitik air, Jo, dari Dedi Dores.
0: Setitik air. Ini sesuai dengan cuaca ya.
2: Oh, mau salam, Jo. Buat Wawu yang lagi tugas, selamat malam ya. Selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Mm-hmm. Selalu diberkati bersama keluarga. Lanjut mau salam, Jo. Ada Turampe Marcel, Ditona, ada Cici. Terus ada Mawu di KB2, ada Mayo, ada Tandana, ada Kanova, Kak Edo, Pak Etik, ada Papa Ungke, dan semua-semua aja yang lagi stay di Sweet Memory, tentunya semua dapat salam, Jo. Salam manis, salam kompak untuk semua. Oke, dan wow, begitu, Jo. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Ucup.

Baik, kembali dibuka yang ingin bergabung silakan di malam hari ini untuk Sweet Memory. Untuk Santi di Padang, lagu yang Anda minta mohon maaf tidak terdapat di komputer S kami. Ini dari sekian banyak lagu Enda Yustarina yang terdaftar, tidak ada dengan judul yang Anda minta. Mohon maaf ya, Santi, saya sudah berusaha. Ya kalau sempat bisa gabung lagi, bisa dengan lagu penggantinya atau cadangannya. Dan kalau tidak bisa, saya akan putarkan persembahan lagu masih dari Endang Estorina.

0: Baik, pendengar, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, malam, Mbak. Ini yang tadi.
0: Iya.
1: Lagunya nggak ada, ya.
0: Maaf, sayang sekali. Saya sudah usahakan cari.
1: Nah, ini aja. Gantinya ini aja, Mbak, ya. Gantinya Bintang di Langit. Jangan dihitung aja, ya. Kalau ada, ya.
0: Bintang di Langit dari?
1: Dari Endang juga.
0: Endang?
1: Ada. Endang juga itu,
0: ya. Bintang di Langit. Nampaknya juga nggak ada. Di sini itu ada... Rinduku tiada yang tahu, hati lebur jadi debu, demi cinta, terus ibu, hujan datang lagi, titip rindu buat ayah, damai tapi gersang, terus

0: tiada yang tahu hati, oh ini hujan datang lagi, terus apalagi ini titip rindu buat ayah, terus Endang Istorina merantau, walau batin menangis pilu sedih sendiri, berenang di laut cinta, dia yang ku cari, bukan main sakitnya si gadis yang malang. Terus balada seorang minta-minta, biarlah sendiri mengapa tiada maaf antara cinta dan dusta. Kau
1: coba yang tadi itu aja Mbak,
0: yang mana?
1: Betapa
0: sakitnya, bukan main sakitnya.
1: Oh iya, itu aja coba ya.
0: Oke, okay, bye.
1: Ya.
0: Terima kasih juga Santi sudah balik lagi.

Bagaimana dengan pendengar RRI Pro 1? Silahkan, masih ada kesempatan. Untuk sesi pertama, saya tunggu lagi yang mau bergabung di malam hari ini. Oke, kalau belum ada, langsung saja ini Indah Yusterina, Bukan Main Sakitnya. Dilanjutkan lagu dari Deddy Dores, Setitik Air.

pendengar RRI, dibuka kembali kesempatan kebersamaan kita dalam Sweet Memory di malam hari ini. Silakan yang mau bergabung, kami beri kesempatan untuk Anda semuanya di malam hari ini bisa merequest lagu pop Indonesia maupun barat. Kebersamaan kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih menemani suasana santai Anda, suasana dalam persiapan berbagai keperluan untuk menunjang aktivitas Anda di esok hari. Silakan pendengar bergabung di malam hari ini. Sekali lagi Anda bisa request lagu-lagu memori Indonesia dan Barat, dan juga bisa kirim-kirim salam di 08 12 55 03 8 009.

Baik, menunggu yang mau bergabung, kembali kita akan dengarkan lagu yang pastinya untuk semua pendengar RRI Pro 1 di suasana malam ini. Ada yang lagi santai atau masih dengan menyelesaikan berbagai tugas dan pekerjaan masing-masing.

Baik, Emily Kontisa hadir dengan Melati dan akan dilanjutkan dengan persembahan lagu dari Hemi Pesolima, Restumu Kunantikan.

0: Baik, kita kembali terima penelpon di malam hari ini. Sweet Memory, halo, selamat malam.
1: Halo, Mary, selamat malam.
0: Malam Sweet Memory dengan
1: Pak Teo di Cilawang Beha.
0: Pak Teo di Beha. Baik, silakan.
1: Lagu,
0: ya.
1: Lagu
0: Panche. Panche.
1: Tahu dalam sebuah hati.
0: Oke, kirim.
1: Lagu apa?
0: Dengan Umi.
1: Ini kita membuat dari Umi. Selamat malam. Bertiga punya aktif penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Ada Kepa Ari, Akmiala, Maena, Jansir, Kepa Dua, Alawi, Kepa Dua, dan semuanya pemerintah Sumori. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih juga. Selamat malam Pak Teo di Beha. Sudah bergabung di malam hari ini.

Baik, di 081255 0038 009. Bagaimana pendengar Hari Pro 1? Ada yang mau bergabung di malam hari ini? Sambil menunggu, kita langsung saja dengarkan lagu request dari Pak Tio tadi, Ada Panche Pundaak, Demi Kau dan Si Buah Hati. Ini dia lagunya.

0: Baik pendengar, kembali dibuka kesempatan untuk Sweet Memory di malam hari ini. Dan barusan kita dengarkan bersama persembahan dari Panco Pondang Demi Kau dan Siwati, request dari Patio. Semoga menghibur. Baik, kembali di 08125503809. Kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Sweet Memory, Bapak Ungke.
1: Ya, selamat malam.
0: Baik. Ya, Bapak Ungke, silakan. Bapak Ungke mau request lagu apa?
1: Lagu judul bukan?
0: Lagu apa, Bapak Ungke?
1: Ria Angelina.
0: Ria Angelia?
1: Ria Angelina.
0: Angelina.
1: Kau awal segalanya.
0: Kau awal segalanya. Baik.
1: Bekli ini.
0: Terlalu kuat di radio monitor.
1: Iya.
0: Baik, Bapak Ungke, silakan.
1: Ada di pelanggu?
0: Siap, ada.
1: Masih lebih dulu kali. Cuma ada WA. Oke, terima kasih. Selamat bertugas nih malam ini. Tetap sehat. Semangat. Sampai nanti di akhir siaran.
0: Baik, terima kasih Bapak Ungke.
1: Kemudian untuk pas apa yang semasa baru buka kok ini?
0: Tadi ada Santi dari Padang, Ucup, ada Pak Teo. Ini Bapak Ungke yang keempat.
1: Oke. Okay. Yang selewat-lewat tadi, selamat menikmati acara malam ini. Untuk kita semua terhibur. Semoga yang lain juga ikut meramaikan.
0: Baik.
1: Sweet Memory di malam ini. Demikian. Terima kasih, Mi.
0: Terima kasih juga, Bapak Ungke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak Ungke yang ada di Mahena. Baik, seperti yang dikatakan Bapak Ungke, silakan yang lain juga meramaikan dalam Sweet Memory di malam hari ini di 08125503809. Silakan yang mau bergabung, masih kami buka kesempatan. Waktu kita masih cukup panjang sampai pukul 23 nanti. Silakan pendengar bergabung, request lagunya, keburu waktu habis. Jadi tidak bisa request lagu lagi. Baik, silakan. Di malam hari ini yang mau bergabung masih kami tunggu sebelum Ria Angelina Kau Awal Segalanya akan hadir untuk semuanya di malam ini.

Baik, pendengar, sampai sekarang belum ada yang bergabung setelah dari Papa Ungke. Langsung saja request lagu Papa Ungke, Angelina, Kawal Segalanya. Kita dengarkan bersama buat Papa Ungke. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu ini. Semoga terhibur bersama dengan keluarga tercinta.

0: sapa telepon di malam hari ini untuk Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sweet Memory dengan
1: Di Ageng Dua.
0: Oh, dengan Bapak Ari.
1: Ya. Ya.
0: Baik, Bapak Ari, silakan.
1: Pilih lagu dulu, Bu.
0: Baik, lagu apa, Bapak Ari?
1: Ada lagu Together Again dari Eddie Pergreen, ya.
0: Dari
1: Eddie Pergreen, ya.
0: Pergreen. Together?
1: Iya, yeah, Together Again.
0: Baik, saya cari dulu. Kirim, silakan, Bapak Ari.
1: Ya, kirimnya pertama-tama buat Bu Umi yang sedang bertugas. Selamat menjalankan tugas. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Baru yang sudah lewat tadi ada Bapak Theo di Kelongan Doha. Terima kasih sudah menyapa Bapak Ari. Baru di Matutuang ada Bapak Opo. Bapak Opo, mana suaramu? Bapak Ari dengar sudah cukup lama Bapak Opo tidak mengudara. Mungkin Bapak Opo sekarang ada di Filipina. Maka Bapak Ari akan kirimkan lagu Together Again dari biduan legendaris Filipina, Eddie Pergreen. Baru ada Mama Iti di Bukit Timur, Mama Angel di Kalasuge, Bapak Pandi di Beha, Bapak Udo di Torendano, Mama Adi Afid di Tora. Baru ada Bungke di Bobongkulu, dan semua-semua Jo, para pencinta dan pendengar setia Sweet Memory di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Ada di pihak guru?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari di Ageng Buala.

0: ke penelpon kembali. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam Sweet Memory.
0: Baik, Sweet Memory dengan siapa?
1: Dengan orang Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung dengan Tarmizi berarti.
1: Betul.
0: Baik.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Tarmizi. Kalau Bangka Belitung bagaimana untuk hari ini?
1: Kalau Bangka Belitung, kalau cuaca panas, belum ada tanda-tanda hujan. Kalau keadaan sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sama juga, tahunnya belum hujan sampai saat ini. Mudah-mudahan ya segera berlalu ini cuaca kemarau panas.
1: Segera berakhir kemaraunya.
0: Siap. Baik, silakan.
1: Kita ke lagu dulu, Kak.
0: Boleh, lagu apa?
1: Kita ke lagunya Dian Pesesa, Doa Malam.
0: Dian Pesesa, Doa Malam. Baik, saya cari, dikirim.
1: Lagunya dispesialkan buat Pak Ari yang baru bergabung tadi. Salam perkenalan dari Bangka Belitung.
0: Oke.
1: Terus kita salam buat Mama Adik Api. Buat Opa Bilkis, halo Opa Bilkis, apa kabar? Semoga sehat. Mama Ungke, Papa Ungke, Bapak Jumper, Opa Kle, dan semua pendengar aja, Kak. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarmizi dari Bangka Belitung.

Baik, silakan pendengar, kami buka kesempatan, saya tunggu lagi yang mau bergabung sebelum kita akan dengarkan lagu di malam ini. Yang pastinya buat semuanya yang lagi sibuk-sibuk kerja, yang lagi sibuk dengan berbagai kegiatan, ya sempatkan untuk gabung di malam hari ini. Kalau belum ada yang bergabung, pendengar, kita akan dengarkan requestan lagu dari Papa Ridia Kembuala.

dengan judul Together Again Eddie Pregrina, dilanjutkan lagu request dari Bangka Belitung Ana Tarmizi, Dian Pisesa, Doa Malam. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan lagu Sweet Memory berikut ini ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar 8 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Silakan yang mau bergabung dengan kami, masih kami tunggu bersebarnya dalam Sweet Memory di malam hari ini.

Baik, silakan pendengar yang masih monitor RRI Pro 1 Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz maupun 99,5 MHz. Saat ini bersama dalam Sweet Memory, Anda bisa request lagu Memory Indonesia maupun Memory Barat. Dan sambil menunggu yang mau bergabung, pendengar buat semuanya, kembali kami akan putarkan lagu yang pastinya mudah-mudahan bisa menghibur semua. Kali ini lagu datangnya dari Widyawati, aktris senior. Lagu Kemuning yang diciptakan oleh musisi legendaris Arianto. Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta yang abadi, setia dan mendalam, dan disimbolkan lewat haruman serta keindahan bunga kemuning di bukit yang sunyi. Pendengar, memori dan kerinduan dari lagu ini sebagai aroma dan ingatan tentang bunga yang selalu berhasil membangkitkan gairah serta membuat hati jatuh cinta kembali setiap kali teringat pada orang terkasih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, silakan di sesi ini kembali kami buka kesempatan yang mau bergabung dalam Sweet Memory di edisi Minggu 20 September 2026. Waktu tersisa ada 40 menit ke depan.

0: Baik, Bu Maria bergabung kembali mendengar lagu. Baik, namanya sudah yang mendengarkan, kita akan sapa. Halo Sweet Memory, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Halo Sweet Memory, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Sweet Memory dengan?
1: Dengan Anais.
0: Anais di mana nih Anais?
1: Di Piergod.
0: Piergod, baik. Silakan Anais.
1: Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Umi.
1: Oke. Lagu judul Mbak.
0: Hai, lagu apa?
1: Storybook Children.
0: Storybook Children, baik. Yeah.

0: kirim yo untuk Mbak Ki yang lagi tugas sampai dengan akhir penyiaran.
1: Baik.
0: Kirim yo buat Mayo, sama Akang Nyarpe dan semua aja Mbak
1: Baik.
0: Yang benar. Oke, terima kasih Mbak.
1: Terima kasih juga Anais. Selamat malam dari Pirgot. Ada Anais, Storybook Children, Rosian Andres. Silakan kembali pendengar di kebersamaan kita untuk Sweet Memory malam ini. Masih ada kesempatan. Anda bisa request lagu mancanegara, lagu barat, ataupun Indonesia.

Baik, pendengar dari Pro 1, silakan kesempatan kembali kami buka yang mau bergabung di malam hari ini dalam program acara Sweet Memory.

0: itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Baik, pendengar, kembali kami buka kesempatan yang mau bergabung di malam hari ini. Saling kirim salam, menyapa buat semuanya di malam hari ini. Kebersamaan kita dalam Sweet Memory. Tersisa waktu 20 menit.

Baiklah, saudara yang bergabung, kami hadirkan kembali lagu yang akan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Sweet Memory di malam hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, bergabung di malam ini, dan semoga lagu-lagu yang hadir dan saling kirim salam, saling menyapa, menambah kekerapan buat semua pendengar RRI Pro 1 Tahunan.

Baik, pendengar dari Pro 1, terima kasih yang masih dengan kami di malam hari ini. Dan persembahan lagu-lagu oldies hadir menemani suasana malam Anda yang masih lembur, berpacu untuk menyelesaikan menjadi tanggung jawab, atau saat ini masih menikmati suasana santai bersama dengan keluarga-keluarga terkasih. Jelas sumpah hadir dengan arti kehidupan sebagai lagu persembahan awal kita dalam lagu oldies di malam hari ini.

Menyelaraskan hidup dengan alam. Sabulungan yang berarti seikat daun adalah kepercayaan.

0: Masyarakat Mentawai yang meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, manusia harus menjaga keselarasan dengan alam. Misalnya, setiap kali menebang pohon sagu untuk bahan pangan, mereka akan segera menanam pohon sagu baru untuk menggantinya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Pendengar dari Pro 1, baru saja dari Mayang Sari, Kusala Manila, kita dengarkan bersama dalam suasana malam ini persembahan lagu-lagu oldies menemani suasana malam Anda. Pendengar, orang bijak berkata, seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari jabatan, kekuasaan, atau keberhasilan yang dimilikinya, tapi juga dari bagaimana yang memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Jabatan itu adalah amanah, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kesombongan juga seringkali membuat seorang lupa bahwa setiap keberhasilan tidak dicapai seorang diri. Ada orang-orang yang mendukung, bekerja, menghormati, bahkan berkorban dalam perjalanan menuju keberhasilan tersebut. Karena itu pendengar, ketika diberikan kepercayaan, amanah, kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan kedewasaan sebagai pemimpin. Dan kita semua adalah pemimpin pada diri kita masing-masing.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar RRI Pro 1 Tahun, nah, masih dengan persembahan lagu oldies yang hadir menemani Anda. Dalam kehidupan ini pendengar, jangan pernah terlalu tinggi hati hanya karena hari ini kita sedang berada di atas. Karena setiap pencapaian yang kita raih bukan semata-mata alasan untuk kita menyombongkan diri, melainkan sebuah ujian tentang bagaimana kita tetap rendah hati ketika diberi kelebihan. Sebab hidup terus berputar dan tidak ada yang selamanya berada di posisi yang sama. Jangan pula meremehkan orang lain hanya kita merasa lebih berhasil, lebih pintar, lebih kaya, atau lebih beruntung. Kita tidak pernah tahu perjuangan yang sedang mereka jalani dan ujian apa yang sedang mereka hadapi. Ingatlah pendengar, apa yang kita lakukan kepada orang lain dapat kembali kepada diri kita dalam bentuk yang tidak pernah kita duga. Karma itu nyata, bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap sikap dan perbuatan yang kita lakukan memiliki konsekuensi.

Pada hari-hari baru saja kita tinggalkan persembahan lagu dari The Mercy, Sediatiku, lagu yang menceritakan tentang kepedihan dan kehancuran hati seorang yang ditinggal pergi oleh kekasihnya ataupun orang yang dicintainya. Lagu ini memiliki makna menggambarkan rasa sakit yang mendalam dan juga kesepian setelah ditinggal tanpa alasan yang pasti. Lagu ini merupakan salah satu karya populer yang terdapat dalam album volume 3 dari The Mercy yang dirilis di tahun 1973. Baik pendengar, dalam suasana kebersamaan kita dalam lagu-lagu oldies, bersama lagu berikutnya hadir dari Tony Pereira, Aku Tak Rela.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ke-44 lepas dari pukul 23 saat ini. Masih dengan persembahan lagu, mengisi bersama di dalam lagu Oldies. Kali ini ada Aka Group hadir dengan Senyum.

Penanganan Repro 1, Owa Drakel baru saja hadir dengan persembahan lagu Kapan Kau Kembali, merupakan lagu terakhir kebersamaan kita di malam hari ini dalam lagu-lagu oldies. Semoga menghibur semuanya dan membuat suasana lebih menyenangkan di malam hari ini. Dan selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

pendengar RRI di mana pun Anda berada sebagai renungan malam kita di hari ini. Sebagai manusia, tempatnya hilaf dan salah. Jangan terlalu cepat menghakimi seorang hanya karena kesalahan yang pernah dilakukannya. Setiap manusia memiliki kekurangan, pernah jatuh, dan pernah mengambil keputusan yang keliru. Roda kehidupan terus berputar. Hari ini, mungkin kita melihat seorang berada di bawah. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan akan membawanya di kemudian hari. Pendengar, apa yang kita lakukan kepada orang lain bisa saja suatu saat kembali kepada kita, bahkan dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Karena itu, daripada sibuk menghakimi, lebih baik kita belajar memahami, memaafkan, dan menjadikan setiap kesalahan sebagai pelajaran agar kita tidak akan mengulanginya lagi. Selamat malam semuanya, pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Selamat beristirahat. Semoga berbagai persembahan lagu, informasi yang kami hadirkan di sepanjang edisi siaran ini bisa membuat suasana lebih menyenangkan, menghibur Anda, dan bermanfaat buat semuanya. Selamat malam, dan saya Sumit Maboko tuntas untuk menemani Anda di kesempatan siar malam hari ini.

Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya aroma lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu tanggal 20 September 2026. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siar esok, Senin tanggal 21 September 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

Bahagia pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 21 September 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

Ya, selamat pagi pendengar RRI. Senang sekali saya Herlin bersama rekan saya Stefan kembali menjumpai Anda pagi ini di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar RRI, program acara dari Pro 1 RRI Tahuna, kami akan awali dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani untuk acara Mutiara Pagi dan dilanjutkan dengan informasi dalam Lintas Nusa Utara. Dari informasi dari kawasan Nusa Utara pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selepas Lintas Nusa Utara, Anda akan mengikuti rangkaian laporan pagi ini akan diawali dengan laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa ikuti acara Halo RRI. Bisa berbagi pendapat, saran seputar pelayanan publik. Informasi kembali hadir pada pukul 8 dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sementara untuk informasi seputar cuaca, hadir langsung dari BMKG kelas 3 Naha. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar Anda akan mengikuti dialog interaktif untuk edisi siar kami di hari ini. Kami mengangkat topik kenali dan antisipasi Alzheimer. Nah, pendengar RRI, selepas pukul 9 masih dengan sesi Tahuna siang ini akan hadir musik informasi pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk kebersamaan kami atau saya Herlin akan menemani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

Lagu rohani pertama yang akan membuka kebersamaan kita di pagi ini, pendengar RRI, ada satu persembahan dari GMS Live dengan judul lagunya Tenang.

Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Ya, mendengar RRI 26 menit lewat dari pukul 5 pagi, masih lanjut terus dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani. Kali ini pendengar RRI, kita akan mendengarkan satu persembahan dari Regina, Anugerah Terindah. Lagu ini dirilis tahun 2013.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Ya, Beringar RRI, masih ada dua lagu terakhir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk rangkaian Kidung-Kidung Rohani di pagi ini. Pada pukul 6 nanti kita akan ikuti informasi dalam Lintas Nusa Utara pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Terjadi penuaan, maka sel-sel tubuh kita akan mengalami penurunan fungsinya sehingga berpengaruh juga pada otak.
2: Para penjabat Kapital Laung sebisa mungkin untuk dapat memposisikan diri mereka berada di tengah-tengah dengan tetap memperhatikan integritas serta netralitas.
3: Inilah Warta Berita Senin 21 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Alzheimer merupakan penyakit penurunan fungsi organ, terutama otak yang umumnya diderita masyarakat lanjut usia. Namun tidak semua warga lanjut usia mengalami penyakit tersebut selama yang bersangkutan mampu menjaga pola hidup sehat, melakukan aktivitas yang sesuai. Selengkapnya kita ikuti wawancara bersama Dr. Yopi Tungari di Pandu, reporter Anton Lahaube.
4: Pak dokter, mungkin dapat dijelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan penyakit Alzheimer.
5: Ya, penyakit Alzheimer itu adalah suatu penyakit penurunan fungsi daripada otak sehingga terjadi penurunan dalam kemampuan otak untuk melakukan tugas pekerjaan yang nyata dan tidak bisa memahami apa yang dikerjakan, bahkan tidak bisa memahami apa yang dicerahkan oleh orang lain. Dan itu biasanya faktor yang paling utama adalah memang proses penuaan. Sebab ketika terjadi penuaan, maka sel-sel tubuh kita akan mengalami penurunan fungsinya sehingga berpengaruh juga pada otak.
4: Dari jumlah kasus yang mungkin pernah ditangani, usia yang rentan mulai mengalami gejala?
5: Kita secara umum adalah pada usia memasuki lansia. Tetapi proses dari penuaan itu kan berbeda untuk tiap orang, tergantung pada kondisi seseorang. Sehingga ada yang mengalami demensia itu, penurunan fungsi otak Alzheimer itu usia 60-an, tapi ada yang nanti usia 70-an. Namun, tidak semua lansia akan secara otomatis mengalami atau akan menderita Alzheimer. Kalau dia dapat menjaga fungsi otaknya, maka dia bisa terhindar dari Alzheimer itu.
4: Ya, Pak Dokter, sebenarnya apa yang harus dilakukan bagi lansia ini agar mereka tidak mengalami penyakit Alzheimer?
5: Tentunya menjaga kesehatan secara umum. Misalnya, tetap aktif bergerak, berolahraga yang ringan sesuai usia, makan yang teratur, bergizi, istirahat cukup. Kemudian, secara spesifik, tetap melatih otak untuk bekerja. So, biasanya Alzheimer banyak kalau orang setelah lansia itu hanya duduk-duduk, tidak melatih untuk berpikir. Sehingga latihan-latihan yang bisa dilakukan, misalnya dia tetap membuat pekerjaan-pekerjaan ringan di rumah, bermain puzzle, ataupun bermain teka-teki, membaca, ataupun menulis. Hal-hal itulah yang dapat membuat seorang lansia bisa mencegah menjadi Alzheimer.
4: Di momentum Hari Alzheimer Sedunia, apa yang ingin disampaikan?
5: Lansia itu hidupnya akan berhubungan erat dengan mereka keluarga yang ada di rumah, sehingga bagi saya pesan terutama kepada anggota keluarga yang ada dalam rumah, mari tetap kita libatkan para lansia dalam berbagai kegiatan, ajak mereka untuk bercakap-cakap, bercerita, ikut terlibat dalam diskusi, ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, sehingga mereka bisa terhindar dari penyakit Alzheimer.
4: Demikian wawancara kami dengan Dr. Yopi Tungari selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kepulauan Sangihe dan juga Asisten 3 Sekda Sangihe. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam memastikan pemilihan kepala desa berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.
2: Mereka tidak boleh memihak pada salah satu kandidat yang ada.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan para penjabat Kapita Laung serta panitia pemilihan Pilkades serentak guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi dilakukan untuk memastikan setiap persiapan dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan aturan, sehingga potensi persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan dapat diantisipasi sejak awal. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, Atia Kirana Taidi, kepada RRI menyikapi integritas dan netralitas penjabat Kapita Laung di Sangihe. Ia mengatakan dalam menghadapi pemilihan Pilkades serentak, para pejabat Kapita Laung juga ditekankan untuk menjaga integritas dan netralitas selama menjalankan tugas.
2: Dalam menghadapi hajatan akbar ini, para penjabat Kapita Laung sebisa mungkin untuk dapat memposisikan diri mereka berada di tengah-tengah dengan tetap memperhatikan integritas serta netralitas. Mereka tidak boleh memihak pada salah satu kandidat yang ada. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan Kapita Laung serentak tersebut akan berjalan sukses.
6: Sementara penjabat Kapita Laung Kampung Talolang, Esther Makikui, menyampaikan integritas harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekedar disampaikan dalam pernyataan. Ia juga mengingatkan para perangkat kampung agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat selama proses pemilihan berlangsung.
7: Dalam penyelenggaraan ini juga saya perangkat kampung otomatis yang menjadi jembatan antara paslon dan pemilih tetap. Juga kami seperti yang Ibu sampaikan tadi, integritas tentunya ada begitu. Ketika hari ini kami sampaikan tentang apa yang kami sampaikan, juga itu yang harus kami lakukan. Kita menjadi contoh begitu. Jadi tidak ada memihak kepada siapapun.
6: Esther berharap seluruh tahapan Pilkades serentak tahun 2026 dapat dikawal secara bersama-sama dan tetap mengedepankan aturan, integritas, dan sikap netral. Jumel Johannes melaporkan.
3: Perangkat kampung yang terbukti melanggar ketentuan netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat dikenai sanksi administratif.
2: Seperti mungkin dia akan dinonaktifkan dari jabatannya. Jadi tergantung bagaimana pelanggaran yang perangkat kampung lakukan.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengingatkan seluruh perangkat kampung untuk menjaga netralitas menjelang pemilihan Kapita Laung serentak yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Kepala DPMD Sangihe Atia Kirana Taidi mengatakan perangkat kampung yang ditemukan tidak netral dapat dipanggil oleh pejabat Kapita Laung untuk menjalani pemeriksaan secara internal. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, perangkat kampung bersangkutan dapat dikenai sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, bahkan berupa penonaktifan dari jabatan sebagai perangkat kampung.
2: Jika ditemukan adanya perangkat kampung yang tidak netral, tentunya penjabat Kapita Laung setempat itu dapat mengundang, memanggil bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan secara internal. Dan jika memang hal tersebut benar-benar dilakukan, memang sangat disayangkan dan akan ada sanksi administrasi. Seperti mungkin dia akan dinonaktifkan dari jabatannya. Jadi tergantung bagaimana pelanggaran yang perangkat kampung lakukan.
8: Taidi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan ketidaknetralan perangkat kampung. Namun laporan harus disertai dengan bukti agar dapat ditindaklanjuti. Taidi menegaskan identitas pelapor akan dirahasiakan dan laporan dapat disampaikan melalui pejabat Kapita Laung di wilayah masing-masing. Pemerintah berharap tidak terjadi pelanggaran netralitas perangkat kampung, sehingga seluruh tahapan pemilihan Kapita Laung serentak di Sangihe dapat berlangsung lancar dan sesuai ketentuan. Melani Ramadhani melaporkan.
3: Konsistensi dan sikap profesional perangkat kampung dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah munculnya keraguan terhadap pelaksanaan pemilihan.
7: Kita menjadi contoh begitu, jadi tidak ada memihak kepada siapapun dan terus kawal dalam pemilihan ini.
9: Perangkat kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga proses pemilihan kepala kampung tahun 2026 tetap berjalan sesuai ketentuan. Pejabat Kapitalong Talolang, Kecamatan Tabukan Utara, Esther Makikui mengatakan, perangkat kampung memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemilih. Menurut Esther, kedekatan tersebut harus diimbangi dengan sikap profesional dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Perangkat kampung harus mampu memberi contoh kepada masyarakat dengan menjaga integritas selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung. Esther juga meminta perangkat kampung menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap proses pemilihan.
7: Dan tentunya mensukseskan pemilihan Kapitalong tahun 2026 ini. Dan dalam penyelenggaraan ini juga saya perangkat kampung otomatis yang menjadi jembatan antara paslon dan pemilih tetap. Juga kami integritas tentunya ada begitu. Ketika hari ini kami sampaikan tentang apa yang kami sampaikan, juga itu yang harus kami lakukan. Jadi seperti saya sampaikan kepada perangkat-perangkat bahwa hari ini kita menjadi contoh begitu. Jadi tidak ada memihak kepada siapapun dan terus kawal dalam pemilihan ini.
9: Selain menjaga netralitas, perangkat kampung diharapkan turut mengawal pelaksanaan pemilihan kepala kampung agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dengan peran tersebut, Esther berharap seluruh perangkat kampung dapat bersama-sama menyukseskan pemilihan kepala kampung 2026 serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat kampung. Mariatu melaporkan.
3: Proses pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Naha masih menunggu penyelesaian renovasi total setelah bangunan tersebut terdampak gempa bumi.
10: Jadi memang SPPG Naha akan direnovasi total.
6: Proses pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Naha saat ini masih menunggu penyelesaian renovasi total setelah bangunan tersebut terdampak gempa bumi. Koordinator MBG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisie Lesawengen, kepada RRI menjelaskan, setelah renovasi selesai, pihak SPPG Naha kemudian melaporkan kondisi bangunan kepada Badan Gizi Nasional BGN termasuk menyampaikan layout atau tata letak ruangan yang telah direnovasi. Namun berdasarkan hasil evaluasi, layout SPPG Naha tersebut dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
10: Nah, setelah dilakukan renovasi, maka kepala SPPG akan melaporkan ke Badan Gizi Nasional bahwa sudah seperti ini. Inilah layout setelah direnovasi untuk SPPG Naha. Nah, balasan dari pimpinan kami, ternyata untuk SPPG Naha masih belum sesuai dengan standar BGN. Layoutnya belum sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Jadi, memang SPPG Naha akan direnovasi total.
6: Penataan juga dilakukan terhadap jalur masuk bahan baku dan jalur masuk peralatan makan kotor, sehingga keduanya memiliki akses yang berada sesuai dengan standar yang ditetapkan. Monisia meminta masyarakat untuk bersabar dan turut mendoakan agar mitra pelaksanaan dapat segera menyelesaikan proses renovasi, sehingga SPPG Naha dapat kembali beroperasi dan memberikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir. Otoritas Jasa Keuangan dan BSG perkuat pelaksanaan edukasi keuangan dan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha.
11: Perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan.
12: Mendukung program dari Otoritas Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bank Sulut Go atau BSG bersama menggelar edukasi keuangan yang bertajuk Cerdas Finansial di Era Digital bagi mahasiswa di Auditorium Jeta Tengkeng, Polnustar Sangihe. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Sulut Go, Lembaga Jasa Keuangan, diikuti mahasiswa dari Perwakilan Politeknik Negeri Nusa Utara dan Akademi Keuangan Perbankan Tahuna. Pimpinan cabang BSG Tahuna, Fernando Mamahit, dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan dalam edukasi keuangan, mahasiswa diberikan pemahaman tentang peran lembaga jasa keuangan untuk melayani masyarakat. Fungsi bank menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk perbankan serta investasi dipaparkan oleh narasumber diantaranya dari BSG dan Pegadaian serta peran dan fungsi OJK.
11: Perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan. Untuk mahasiswa sendiri memang ada produk yang tadi kami sudah sempat sentuh, produk tabungan itu namanya tabungan bousan. Ini memang dikhususkan untuk anak muda, kemudian salah satu untuk mahasiswa supaya mereka dari awal diajarkan untuk mampu menabung. Ini tidak perlu ada penghasilan dulu, baru orang kasih ajar tuh anak-anak menabung. Dari anak-anak orang suka kasih belajar orang menabung supaya orang bisa, intinya mereka bisa mengelola orang manage orang keuangan, orang mulai dari usia dini, bahkan sampai di mahasiswa, bahkan sampai nanti orang di usia produk.
12: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo, Robert Sianipar, mengatakan edukasi keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Selain memberi pemahaman tentang pengelolaan keuangan, OJK juga mendorong perbankan merealisasikan layanan pembiayaan bagi masyarakat, utamanya petani, nelayan, dan UMKM, agar naik kelas.
13: Mengedukasi, misalnya KUR tadi juga disebutkan, KUR sampai batas 100 juta tidak perlu jaminan. Nah, ini masyarakat luas belum seluruhnya mengetahui. Oleh sebab itu tadi kita sampaikan, ini peran lembaga jasa keuangan untuk terus mengedukasi supaya masyarakat tahu ada loh fasilitas pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Jadi masyarakat kalau perlu modal tidak pergi ke rentenir, dengan harapan ya dia bisa mengakses lembaga keuangan formal.
12: Di akhir acara tersebut, sejumlah narasumber memberi door prize bagi mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan seputar materi yang disampaikan dengan sangat antusias. Anton Lahube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Alzheimer merupakan penyakit penurunan fungsi organ, terutama otak, yang umumnya diderita masyarakat lanjut usia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam memastikan pemilihan kepala desa berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar laporan pertama untuk pagi ini kita akan ikuti dari Pelabuhan Nusantara Tahuna.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya, laporan pagi bersama Dipo Dwi Perkasa. Dipo, silakan laporannya. Dipo? Baik, pendengar RRI, nampaknya kami mengalami sedikit gangguan bersama reporter RRI di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kami akan mencoba kembali terhubung. Dipo? Baik, pendengar RRI, kami akan kembali lagi untuk sesi laporan di saat ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik, kami kembali tersambung dengan Dipo Dwi Perkasa. Dipo, silakan laporannya. Halo? Oke, pendengar RRI, nampaknya kami masih mengalami gangguan dengan Dipo Dwi Perkasa untuk saat ini. Kami masih mencoba pendengar. Dipo? Ya, silakan laporannya, Dipo. Oke, pendengar RRI, kami akan kembali. Nampaknya ada sedikit gangguan di Studio Pro 1 RRI Tahuna.

0: Dengar RRI, kami kembali mencoba untuk tersambung dengan reporter RRI di Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Dipo Dwi Perkasa. Dipo, silakan laporannya.
1: Baik, selamat pagi Herli di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang seperti biasanya dan laga Pelabuhan Tahuna setiap pagi disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju tujuan Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini di dermaga terlihat sudah bersandar satu kapal, yaitu kapal dari KM Barcelona 3A yang bersandar sekitar pukul 5 dini hari tadi. Dan kapal tersebut juga membawa komoditi rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang dan pengusaha dari Pasar Towo, Peta, dan Pamako. Dan terlihat juga di sini ada para penumpang yang masih baru turun dan menunggu penjemputan di area pelabuhan, dan juga ada buru bagasi yang beraktivitas serta petugas pelabuhan juga yang bekerja mengawasi kapal baik yang masuk Pelabuhan Nusantara Tahuna maupun yang akan keluar ataupun berangkat, dan baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan juga jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan diinformasikan juga kepada para pendengar bahwa KM dari Barcelona 3A ini juga yang nantinya akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan pendengar bisa diinformasikan juga di saat ini di dermaga juga terdapat kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna, yaitu kapal dari KM Perintis Sabuk Nusantara 95 yang melayani rute daerah kepulauan seperti Marore, Kawio, Kawaluso, dan Matutuang. Dan selain itu juga dapat digambarkan juga pendengar bahwa masih juga ada terdapat perbaikan dari fasilitas dan sarana maupun prasarana dari pelabuhan, dan juga sementara pekerja juga masih melakukan aktivitas dari rehabilitasi dermaga. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah untuk aktivitas, dan untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Jadi demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Herlin.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, mendengar RRI Gali dan Ratna dari Gamaliel Audrey Cantika. Nah, pendengar RRI, informasi dari dunia olahraga untuk pagi ini, Luke Vicary antusias menjalani FIFA Asian Games. Kami ulang, FIFA Asian Cup 2026 bersama Timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Penyerang muda tersebut menyebut turnamen ini menjadi pengalaman spesial karena akan memperkuat Indonesia di ajang internasional. Sementara itu pendengar RRI, masih dari FIFA Asian Cup 2026, Martin Paes meminta supporter Timnas Indonesia memberikan dukungan sejak menit pertama FIFA Asian Cup 2026. Pernyataan itu disampaikan jelang bergulirnya turnamen tersebut. Penjaga gawang Garuda itu berharap para pendukung menciptakan atmosfer positif selama Indonesia menjalani pertandingan di GBK. Pendengar RRI, informasi-informasi olahraga ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik, pendengar RRI, saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir. Selanjutnya akan hadir acara Halo RRI pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini Senin tanggal 21 September 2026. Saya tidak sendiri, seperti biasa ada Wau Sri yang menemani. Selamat pagi Wau Sri.
2: Selamat pagi Wau Erli.
1: Iya, apa kabar di hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Mengawali pekan ini ya dalam keadaan sehat. Dan sehat. Baik-baik saja.
2: Walaupun agak sedikit beringus nih, kayaknya semua mengarah. Maka ti irung dah.
1: Oh kasiang. Semoga nyana muta terus.
2: Iya, rupa ada barang jago bakore-kore begitu dan. Jadi memang kayaknya cuaca tuh early kemarau panjang, kongba abu dan terompe aktivitas ada di luar ruangan ya tuh kadang di luar. Jadi memang abu itu kan ya jadi apa lihat yang kalau
1: ya tuh. Namanya juga partikel debu kecil.
2: Betul. Jadi memang orang harus tetap menjaga kesehatan. Jangan kalau orang semua di bagian penyiaran semua tumbang semua ini wow early kasihan.
1: Iya jangan sampai
2: jauhkan gitu. Jadi orang harus tetap jaga orang pe kesehatan ini.
1: Siap. Mudah-mudahan juga pendengar kita dalam keadaan sehat semua ya.
2: Iya betul di sekali deh. Hari Senin ini mudah-mudahan ada yang mau bergabung lagi Erli Kang. Biasanya di hari Senin itu agak sepi Halo Erli. Dan tidak henti-hentinya Wau Sri menyampaikan bahwa kalau untuk acara Halo RRI seperti biasa kalau melalui WhatsApp itu di 0812-5503-8009 itu wajib menyebutkan nama kemudian alamat lengkapnya baru apa yang menjadi keluhan apa yang menjadi masukan begitu dan sama di live streaming Facebook Pro 1 begitu lagi harus di komen pakai akun asli bukan akun fake. Kalaupun mungkin di Facebook itu pakai nama kecil misalnya ya, tapi pas komen boleh sebutkan nama lengkapnya dan alamatnya begitu.
1: Karena memang kita ketika menyampaikan opini kita juga bisa mempertanggungjawabkan kebenaran dari opini tersebut. Betul, ya, Sri. Atau mungkin yang dalam bentuk pertanyaan yang menanyakan juga belum pasti, tapi nama kemudian juga alamat itu adalah valid begitu adalah nama yang benar supaya orang juga Wau Sri nyana mau bingung Kang mau kasih balik itu mungkin ada jawaban nantinya dari narasumber.
2: Karena kan kalau lewat streaming komentar di Facebook kan nyanda sama ada yang di WA ada nomor mau masuk tuh.
1: Betul sekali.
2: Jadi orang harus mau tindak lanjuti lagi di Messenger dan usahakan mungkin tetap aktif begitu ya. Bahkan ada pernah yang komentar di Halo RRI itu Wau Erli di Facebook menyebutkan nama asli walaupun memang sama Wau Sri bilang tadi DP nama Facebook cuma dua tetapi nama kemudian marga tetapi dia menyebutkan nama asli dan Wau Sri sudah teruskan ke narasumber ditunggu di kantor tapi sampai sekarang masih belum ada.
1: Baik.
2: Sehingga Wau Sri masih menanti jawaban. Ini apakah narasumber yang enggak tindak lanjuti? Ternyata narasumber batelpon. Bu, sampai sekarang orang yang orang tunggu di kantor belum datang. Karena kebetulan terkait dengan pelayanan publik Wau Erli sehingga membutuhkan KTP yang bersangkutan ketika mau masuk di sistem.
1: Begitu.
2: Nick-nya begitu tentang BPJS kalau Wau Erli ingat.
1: Iya. Memang ada beberapa hal di pelayanan publik itu Wau Sri butuh data kita ya untuk untuk bisa login begitu, untuk bisa masuk, apalagi yang dipertanyakan adalah terkait data dari masyarakat atau orang yang bersangkutan dan ini memang dalam kerahasiaan hanya antara masyarakat tersebut dan pihak yang seperti contohnya itu Sri BPJS ya.
2: Betul.
1: Jadi memang dimulai mau dibilang di udara harus datang di kantor BPJS.
2: Pak Sri sampai menawarkan kalaupun ya, Bapak yang bersangkutan memonitor kalau percaya dengan kita ya Wau Erli kirim nomor KTP di nomor studio. Nanti Wau Sri yang teruskan ke kepala BPJS. Tapi memang sampai kepala BPJS sendiri yang telepon Bu belum ada yang bersangkutan. Takutnya maksudnya manusia enggak ada kabel penyakit Wau Erli kan. Takutnya di saat itu memang lagi butuh jadi pas lewat masalahnya lewat case-nya lewat lupa Wau Erli takutnya lupa
1: betul,
2: karena kesibukan tapi pas takutnya nanti masuk rumah sakit lagi ditemukan lagi hal yang sama begitu dan orang yang sebagai sesama juga peserta BPJS butuh juga informasi pengalaman dari Bapak itu dong bagaimana Nah, supaya artinya nyandak cuma orang dua, semua orang pendengar dan juga pemirsa tahu. Oh, jadi kalau misalnya jadi seperti kasusnya Bapak itu,
1: ya ini toh, yang harus
2: ini
1: kita
2: yang
1: lakukan.
2: Harus orang mau betul. Lakukan betul.
1: Dan memang kalau mau menilik pengalaman di hal BPJS ini, Wak Usri, memang dia sebaiknya diurus saat orang ada sehat, ya, ada kuat-kuatnya dalam keadaan yang sesaki. Karena kalau mau buru-buru, apalagi ini kan ada hal-hal yang memang orang harus mengikuti aturan, toh, nyandak kong urus hari ini keluar langsung di hari yang sama, begitu. Ada prosedur-prosedur. Sementara piro orang sakit, so butuh kartu itu cepat. Jadi untuk masyarakat, untuk sama-sama torang peserta BPJS, mari kita saling mengingatkan diurus ketika torang semua sehat. Nyadak mau minta-minta ke tuh, jangan sampai torang sakit kong urusan sakitnya itu sangat menyita waktu dan tenaga, bukan cuma pasien tapi juga orang yang berjaga. Kok mau tambah dengan BPJS lagi?
2: Nah, betul loh Erli. Belum lagi kalau misalnya kena denda atau apa.
1: Itu
2: kan
1: Sri.
2: Belum tahu. Oh, Sri sampai bilang ke Pak Kepala waktu itu, "Pak, kalau bisa dijelasin aja." Jadi nanti artinya Wak Sri mau baca beliau pe komen, kong Bapak jelaskan begitu. Tapi memang enggak bisa dipaksakan narasumber untuk menjawab karena case-nya harus yang bersangkutan langsung datang di kantor, kemudian dorang mau cek lewat nick-nya masalahnya apa begitu.
1: Jadi memang narasumber so responsif kan Wak Sri, tapi
2: yang awalnya kan Mas katanya BPJS kelas 1. Tapi pas masuk dirawat masuknya kelas 2 apa kelas 3 waktu itu. Sri sampai selupa lagi Wawirli. Intinya begitu. Pembayarannya mungkin pembayarannya di kelas 1 tapi masuknya kelas 2 apa kelas 3 masuk rumah sakit waktu itu. Sehingga beliau komen di acara Halo Riri butuh penjelasan. Nah, memang betul loh Sri pahamnya enggak bisa dipaksakan untuk menjelaskan. Karena yang bersangkutan pe kasus berbeda tentunya dengan misalnya cuma pertanyaan umum kan Wawirli. Gitu. Jadi mungkin torong pe masyarakat pendengar pemirsa di luar sana ada informasi yang berbeda misalnya ataukah pernah mengalami seperti apa yang Bapak ini alami misalnya
1: sama-sama tentang BPJS tapi dan, mungkin dengan kasus yang berbeda
2: dan misalnya sudah sudah dijawab boleh berbagi informasi.
1: Wak Erlin juga jujur penasaran kan Wak Usri kalau jadi begitu itu sebenarnya masalahnya di mana?
2: Apakah tiba-tiba DP sistem yang gangguan ketika dia masuk rumah sakit?
1: Betul. Atau mungkin dari rumah sakit bed yang di kelas 1 so habis atau bagaimana?
2: Karena memang kan torang pe jaringan juga tuh Wak Erli. Kadang torang pe kendala jaringan juga. Jadi Wak Sri juga penasaran sampai ada kayak pemaksaan begitu.
1: Bapak cepat Pak,
2: Bapak jawab juga apa so bagaimana. Cuma memang gak bisa karena ini perorangan kan Wak Erli. Beda-beda case-nya.
1: Itu
2: begitu.
1: Bapak yang gabung lewat FB Wak Sri?
2: FB.
1: Oh agak sulit. Memang ya lawang bah voice note dari WA kan Wak Sri.
2: Betul. Tapi jadi beliau menyebutkan nama lengkap Wak Erli. Nama lengkap walaupun DP nama di Facebook itu cuma singkat dan kayak Wak Sri misalnya cuma Sri Ropia begitu. Tapi beliau menyebutkan nama lengkap waktu itu.
1: Begitu.
2: Cuma mungkin karena sibuk so lupa makanya Wak Sri menawarkan kirim juga foto KTP. Nanti Wak Sri yang meneruskan tapi kalau, memang belum ada sampai sekarang.
1: Kalau di Pro 1 memang kita jamin keamanannya ya Wak Sri. Kalau memang pas masuk mungkin Bapak agak ragu-ragu aduh dari kirim KTP ke nomor di luar dorong pe nomor toh boleh tetap di follow up, tetap kasih ingat, wow boleh langsung hapus Bapak pe fotonya enggak apa-apa kan Wak Sri. Kita juga sangat paham karena KTP itu hal yang torampi apa ya data pribadi ada di situ
2: pribadi,
1: dan
2: betul,
1: sebaiknya memang tidak disebar
2: semua,
1: kemana-mana.
2: Semua mau didapat dari nick itu Wak Erli. Jadi memang serba hati-hati. Torang juga pahami torang pe masyarakat. Walaupun memang Wak Sri bilang torang juga nyana mungkin mau pakai bapinjol kok itu.
1: Ini
2: karena
1: ada
2: pasti mukanya nak mau sama.
1: Iya betul. Toh. Ini ada ini Wak Sri. Tunggu ya Wak Herlin izin mau ambil.
2: Cuma memang kejahatan dunia maya sekarang luar biasa Wak Erli. Cuma dengar torang pe suara saja jadi ada modus-modus penipuan tuh jadi wajar kalau torang pe masyarakat juga berhati-hati di sini karena ada modus penipuan yang misalnya saat dorang ba telepon itu kong ndak ada suara kong torang yang ba suara dorang boleh rekam torang pe suara itu
1: dan
2: menipu orang lain begitu.
1: Sebanyak modus kejahatan
2: banyak sekali dengan adanya
1: dengan kecanggihan.
2: Kecanggihan betul.
1: Ini bicara
2: sekarang luar biasa memang.
1: Betul sekali. Ini bicara soal KTP Wak Sri. Ada KTP ini di Studio Pro 1 yang sampai sekarang DP orang belum ambil. Atas nama Deiranti Sairang. Ini nama pasti nama asli karena di KTP toh. Untuk Deiranti Sairang dengan ini DP tanggal lahir di Dago, apakah berdomisili di Dago? Oh, di Kampung Lebo, alamat di Kampung Lebo, cuma tempat tanggal lahirnya di Dago. Untuk Deiranti Sairang bisa mengambil KTP di RRI Tahuna ini sudah cukup lama di Studio Pro 1 karena Wak Sri mau baku urus leto.
2: Daripada itu siapa WR sampai
1: ini di berita penemuan barang, tapi DP orang yang kehilangan ini nyanda menghubungi begitu, dan nyanda ambil. Tolong sempat informasikan, tapi memang belum diambil. Itu informasi berita penemuan barang Wak Sri dengan kehilangan kan biasa kalau di RRI, dan juga berita duka tolong tiga kali baca begitu.
2: Wak Sri kira tajacer kemarin yang pas turun acara rame-rame itu.
1: Oh nyanda ini so dapa. Ini so agak lama di studio Sri.
2: Ya semoga yang bersangkutan monitor ya siaran kita Early.
1: Iya.
2: Jadi inilah Halo RRI tidak hanya memberikan keluhan, tidak hanya orang mengeluh soal pelayanan publik, berita kehilangan, informasi kehilangan juga boleh sampaikan di sini. Tidak apa-apa, informasi kehilangan sampaikan, orang akan follow up juga begitu.
1: Betul sekali. Mudah-mudahan Deiranti Sairang bisa dengar atau ada DP kenalan yang mungkin tahu yang bersangkutan ini tinggal di mana sekarang. Mungkin so nyadak sesuai alamat KTP, tapi KTP ini karena penting Wak Sri mau pakai untuk urusan berbagai hal ya, bisa diambil di Pro 1 RRI Tahuna, tidak dipungut biaya. Jangan karena ya so masuk di berita RRI kon mau minta bayar.
2: Betul, di gratis. Sini gratis
1: berita kehilangan, penemuan barang, info duka cita, semua gratis.
2: Jadi
1: jangan
2: ini,
1: takut.
2: Betul. Jadi Wak Early sambil Wak Sri mau telepon Antonius Lahaube ini.
1: Oke, okay, baik.
2: Mau laporan.
1: Iya. Tadi kalau soal laporan tadi dari tahun seputaran Tahuna, tepatnya dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, sudah ada yang melaporkan, ada Torampi reporter Dipo Dwi Perkasa, walaupun tadi memang sempat ada gangguan
2: telepon.
1: Iya, gangguan telepon memang dari studio, gangguan telepon, tapi akhirnya berhasil Dipo menyampaikan informasi dari pelabuhan tentang kapal, kemudian aktivitas bongkar muat barang di sana. Dipo sudah laporkan tadi di sesi laporan pagi, dan ada juga update harga sebentar ya pendengar, ada kabar dari entah itu pusat kota atau Tahuna Barat. Biasanya rekan kami Anton Lahaube melaporkan situasi atau aktivitas masyarakat di sana. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang mungkin berada di pasar tradisional, baik itu di kota Tahuna, kalau di kota Tahuna so ada Jumel ya. Kalau ada dari luar kota Tahuna, mungkin dari Manganitu, Tamako, pasar-pasar di Tabukan Utara ya, di Peta, di Naha, untuk yang ingin melaporkan misalnya harga barito di sana seperti apa, entahkah lebih murah atau lebih mahal, mungkin ya Anda bisa sampaikan di program acara Halo RRI, sekedar untuk perbandingan harga dengan yang ada di pasar Towoe Tahuna. Baik, sebentar mungkin dari laporannya Anton kita akan ke Anton dulu, tapi sementara dihubungi di sini juga sudah ada masuk komentar ya di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk Pak Joseph Sinadia. Sabar Pak ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan dari reporter RRI biar kita bisa bahas apa yang menjadi opini atau penyampaian Pak Joseph Sinadia di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Untuk yang lain pendengar mungkin punya permasalahan yang berbeda ya dari Pak Joseph. Kalau Pak Joseph ini Wak Herlin lihat sekilas seputar MBG.
2: MBG. Oke. Wak Herlin, karena Anton belum angka ini Wak Sri sambil radial ulang ya. Ini Pak Anton, Wak Sri bacakan dulu komentarnya Pak Yos. Jadi Wak Sri petangan sebelah di telepon biasa sebelah di HP ini. Seperti itu, karena dapat lihat tuh ini Wak Herlin di layar dapat lihat. Jadi Halo RRI, pagi ini kita mau konfirmasi mengenai MBG yang pada hari Jumat salah satu TK di Kota Tahuna kayaknya, Kota Tahuna tidak dapat serta ditelepon di tempat MBG. Menurut mereka sudah antar jam 7 pagi sementara TK untuk masuk sekolah jam 8, dan ini mohon konfirmasi hal ini. Oke, salah satu TK di Kota Tahuna.
1: Orang ini butuh nama,
2: lebih spesifik ya.
1: Kita butuh nama sekolah.
2: Nama sekolah, iya. Artinya supaya torang boleh mau cek begitu ya, Pak Yos ya. Karena kan kalau torang mau konfirmasi ke narasumber salah satu TK nanti lumayan panjang ini narasumber mau cari tahu TK mana yang nyandak terlayani begitu misalnya.
1: Mungkin Pak
2: Joseph. Iya, kalau semua TK masuk jam 8 kundur sampai pengantaran di jam 7 berarti hampir semua dan ini atau memang
1: mungkin Pak Joseph tidak enak mau ketik di kolom komentar Wusri meninggalkan jejak digital, boleh
2: betul.
1: Inbox Jo Kang di Facebook Wusri, DP nama sekolah Jo.
2: Iya Pak Yos, boleh WA Jo WA Jo Kang di Pro 1 Early.
1: Atau bisa bisa messenger juga karena ini
2: messenger boleh, silakan.
1: Pak Yos boleh kirim Jo, nanti torang yang mau sebut nama sekolahnya kalau Pak Yos mungkin tidak enak mau meninggalkan.
2: Iya Pak Yos kan pikirnya ini betul atau nyanda. Ini kan beliau baru bertanya, jadi memang beliau takut menyebutkan nama, memang betul sudah seperti itu. Tetapi torang juga ke narasumber ini butuh.
1: Butuh data tersebut.
2: Nanti secara off air, Wawusri itu akan sampaikan ke narasumber Pak Yos terkait dengan sekolah itu, tidak akan diumumkan dulu. Apakah benar seperti itu? Ya kalau memang narasumber mau menjawab dan menyebutkan nama sekolah, silakan, tidak masalah. Jadi Pak Yos boleh inbox Jo atau WA di nomor Pro 1 nama sekolah. Terima kasih sudah bergabung Pak Yos.
1: Iya, mudah-mudahan masih monitor Pak Yos ya, masih menonton streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini.
2: Iya, selamat pagi juga founder Lintas Utara ini sementara monitor Kak Roni Serang.
1: Apa kabar ini Torampe founder
2: Lintas Utara? Entah masih di Manado ini dari ikut lomba bola ataukah so ada di Tahuna ini.
1: Oh begitu.
2: Takut mungkin mau bilang Wawu Er karena Wawu Sri mau tuntut oleh-oleh.
1: Oh.
2: Oke, okay, Wawu Erli sudah terhubung dengan Anton Lahauba. Ini Anton di Tahuna Barat ataukah di pusat kota Tahuna ini?
1: Kita ke Anton. Oke, okay, pendengar RRI, kita akan sesaat lagi mengikuti laporan langsung dari reporter RRI bersama Anton Lahauba di
2: pusat kota Tahuna. Okay. Early.
1: Kita ikuti laporan dari pusat kota Tahuna. Anton, silakan laporannya.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan juga saya memantau terkait dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna. Pagi hari ini suasana pusat kota Tahuna sudah mulai ramai dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk pelaku usaha yang sudah membuka tempat jualan mereka, baik yang di bahu-bahu toko ataupun di lokasi pasar Trikora dan mini mall yang saat ini juga sudah dengan aktivitasnya. Ada yang buka tempat jualan makanan maupun aksesoris HP, kalian sepatu, dan dipastikan masyarakat yang akan berkunjung ke lokasi ini sudah dapat dilayani karena ada sebagian yang sudah membuka tempat jualan mereka. Begitu juga untuk beberapa profesi lainnya yang merupakan rutinitas setiap pagi atau setiap subuh yang dilakukan oleh masyarakat. Para tukang ojek sudah siap juga, ada beberapa armada yang tersedia di pusat kota Tahuna ini. Dan begitu juga untuk kendaraan roda 4, kendaraan umum yang biasa melayani masyarakat ke Tapukun Utara dan sekitarnya. Saat ini juga sudah tersedia dan masyarakat pekerja kantoran yang bekerja di wilayah Kecamatan Tapukun Utara yang biasanya menggunakan kendaraan umum ini di Kota Tahuna dan masyarakat dari Kota Tahuna yang ingin ke wilayah Tapukun Utara. Dan pendengar, untuk aktivitas lainnya yang terpantau pagi hari ini, Kota Tahuna sudah bersih dan suasana yang cukup cerah juga atau panas hari ini untuk menunjang aktivitas masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa terganggu juga dengan sebetulnya menantikan hujan karena kemarau yang berkepanjangan hingga hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Rin dan Tri.
1: Baik, Anton, terima kasih laporannya pagi ini dari Pusat Kota Tahuna ya, ada aktivitas masyarakat di Pusat Kota Tahuna pagi ini, walaupun memang mungkin belum terlalu ramai, tapi sudah ada geliat masyarakat di sana. Dan pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita masih di acara Halo RRI. Anda yang ingin bergabung bisa di 0812 55038009. Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini, karena kami sementara siaran langsung atau streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Tadi sudah ada satu komentar yang masuk ya, ini terkait dengan MBG. Salah satu TK di Kota Tahuna tidak mendapatkan MBG. Ini mau tanya, pertanyaan ini ya, atau mau konfirmasi mengenai MBG pada hari Jumat, salah satu TK di Kota Tahuna tidak dapat, serta ditelepon di tempat MBG, menurut mereka sudah diantar pukul 7 pagi, sementara TK untuk masuk sekolah ini pukul 8. Baik, ada Pak Joseph Sinadia ya, ini yang meninggalkan komentar di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Mungkin Anda punya komentar yang berbeda atau punya pendapat atau opini yang berbeda, silakan di 0812 5503 8009.
2: Iya, dan sekedar informasi ya Wawu Erli, Wawu Sri, so telepon Pak Ibu Monisia ini karena memang untuk wilayah dapur itu masuk di dapur Bunga Lawang.
1: Oke. Okay.
2: Wawu Sri kebetulan tahu kalau Mahena itu dapur Bunga Lawang. Tetapi memang saat ini sementara dikonfirmasi dulu ke kepala dapurnya begitu. Okay. Jadi mohon bersabar ya Pak Yos, semoga boleh terjawab ini pertanyaan ini Wawu Sri. So kasih info juga ke kordinya. Cuma memang Wawu Sri kenal DP kepala dapur, tapi tidak ada nomor.
1: Oh, begitu.
2: Cuman sekedar bertemang di Facebook begitu, tidak ada nomor. Jadi langsung juga dengan Ibu Monisia ya.
1: Iya. Nanti. Koordinator ini ya.
2: Betul, Wawu Sri. Koordinator SPPG Kabupaten Kepulauan.

0: setiap Halo RRI tetap sustain by WOW RRI ketika ada pertanyaan begitu. Jadi WOW Sri cuma bamis call Rabu-Rabu, beliau langsung balas, selamat pagi Kak Info.
1: Oke, baik. Responsif ya, walaupun memang untuk kehadiran di studio itu karena ada kesibukan-kesibukan, jadi biasa lewat telepon ya WOW Sri.
0: Betul sekali, jadi by phone.
1: Oke, jadi bisa tetap masuk pertanyaan seputar MBG karena narasumber kita ini cukup merespon dengan cepat ya. Pendengar RRI, mudah-mudahan dengan respon cepat dari para narasumber ini, WOW Sri Kang boleh mau dapat jawab permasalahan publik ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya masyarakat ini ingin tahu, ingin didengarkan juga suaranya, ingin mendapatkan tanggapan juga dari pihak-pihak terkait. Tidak semua memang mengandung solusi, Kang WOW Sri. Ada hal-hal yang memang mereka harus cari dulu DP informasi biar menjawab dengan tepat ya.
0: Dan memang seperti Pak Yos ini lebih baik WOW RRI daripada cuma sekedar bahas status di laman Facebook sendiri begitu, yang akhirnya menimbulkan komentar, mungkin ada hate comment bahkan ya WOW RRI. Tetapi kalau masuk di acara resmi seperti ini ya baguslah seperti Pak Yos. Artinya beliau juga tidak mau menyebutkan langsung nama sekolah karena ini kan baru pertanyaan sebagai masyarakat WOW RRI.
1: Pak Yos DP istilah mau cari tahu begitu.
0: Iya, mungkin baru dengar info, dengar info dari anak-anak kah, atau mungkin cerita dari mama-mama kah, ataupun memang anak beliau langsung atau keluarga atau ponakan yang mengalami langsung begitu WOW RRI. Tetapi Pak Yos memang karena orang biasa dengan media juga ini WOW RRI itu, jadi beliau paham, apalagi ini di akun resminya RRI, jadinya tidak langsung masuk. Nah seperti ini sebenarnya bagus WOW RRI ya, menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan mereka tanpa harus langsung menyebutkan nama. Tapi sebenarnya tidak apa-apa walaupun mau sebut nama sekolah kan, ini akan dikonfirmasi ke narasumber. Kalaupun memang tidak ya, narasumber kan akan menjawab, jadi ada hak jawab di situ WOW RRI.
1: Betul sekali.
0: Tidak apa-apa, masyarakat bertanya, tanya narasumber menjawab, itulah Halo RRI.
1: Fungsinya untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya WOW RRI, dan semoga di kesempatan ini ya Ibu Monisha cepat dapat jawaban ini. Karena kalau Ibu Kordi yang langsung telepon Pak Kepala Dapur pasti cepat ini mau direspon.
1: Betul, betul sekali.
0: Karena kalau WOW Sri yang mau telepon ya kemungkinan ada dua, apakah mereka sibuk dan enggak bisa angkat karena pagi-pagi toh ini WOW RRI. Pagi-pagi pasti semua lagi sibuk di sana. Tapi kalau Ibu Kordi, so pasti diangka itu WOW RRI.
1: Ya karena memang kepentingannya terkait pasti dengan dorampi pekerjaan ya di dapur MBG.
0: Oke, jadi sudah ada balasan. Oke Kak, sebentar kita konfirmasi.
1: Oke Pak.
0: Semoga segera terjawab ya. Ini Pak Yos, dan tolong boleh tahu alasannya seperti apa. Apakah benar seperti itu? Karena memang baru kali ini kayaknya ya dapat informasi seperti ini WOW RRI.
1: Iya, jenis pertanyaannya baru kali ini.
0: Iya, baru kali ini seperti ini. Sudah kebanyakan kan selama ini mengeluh soal belum takarannya, belum dapat di wilayah pulau begitu. Tetapi baru kali ini ada yang nyandak dapat karena masuk diantar jam 7 begitu. Apakah benar seperti itu? Kita akan tahu nanti dari jawaban narasumber.
1: Dan kalau soal MBG juga WOW Sri, WOW RRI ini apakah sudah terjawab? WOW RRI juga sudah agak lama nyandak mengupdate dari tabut yang Pak Hulik biasa jaga Bung WOW Sri yang tentang di bahu itu belum ya, karena itu SPPG Naha yang menurut berita tadi pagi mau direnovasi total ya WOW Sri.
0: Iya, jadi sudah memang sudah terjawab no itu WOW RRI.
1: Oke, baik.
0: Jadi terjawab di Halo RRI kapan itu ya? Hari Jumat apa hari Rabu? Waktu itu so dijawab langsung oleh Ibu Monisha di pagi-pagi juga. Memang di so sempat direnov to WOW RRI tetapi nyandak sesuai layoutnya BGN.
1: Oke.
0: Jadi dorang renov total lagi gitu. Dan memang setelah di acara Halo RRI dijawab juga, Ibu Monisha tuh bikin video pas di lokasi. Dan ditandai juga ke masyarakat yang ada di tabut. Dan WOW Sri pantau, Pak Hulik juga masuk komen di situ.
1: Oh begitu. Jadi memang terjawab ya WOW Sri.
0: Iya, jadi sudah terjawab. Memang ada ruangan-ruangan yang dirubah gitu. Jadi waktu itu Halo RRI dengan Momo Lian.
1: Oke, baik. Dan pendengar RRI, semoga juga harapan-harapan dari masyarakat ini terkait dengan MBG ini bisa segera terpenuhi ya. Ada sekolah-sekolah yang memang belum dapat karena berbagai kendala yang timbul, dan ini sudah langsung dijawab oleh koordinator MBG di Kabupaten Kepulauan.

0: Sangya, Ibu Monisha, dan ini ada data tambah PR1 untuk pertanyaan terkait MBG di salah satu TK yang ada di Kota Tahuna. Kita masih menanti jawabannya, dan pendengar RRI untuk yang punya pertanyaan dengan topik lain di bagian pelayanan publik yang lain di Kabupaten Kepulauan Sangihe, silakan bisa bergabung di 08 12 5503 8009. Ini Wow Sri, ada update informasi seputar gunung ini Wow.
1: Oke, boleh dibaca ini.
0: Wahirin mau baca aja dulu Kang. Informasi seputar aktivitas Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut. Meteorologi cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban 60 sampai 74%. Untuk visual, gunung jelas, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 10 sampai 20 meter di atas puncak kawah.

0: Hukum Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Adapun untuk penyusun laporan, Didi Wahyudi Purnama Putra Bina, sumber data KESDM, Badan Geologi, PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Baik, demikian untuk laporan aktivitas Gunung Api Awu. Dan kalau soal bicara Gunung Api Awu, Wawu Sri ya, upaya untuk pemadaman karhutlah di sana
1: sungguh luar biasa,
0: masih terus dilaksanakan. Betul. Oleh para relawan kita ya, iya, yang berjuang dari berbagai sisi gunung ya, Wawu Sri, luar biasa ini.
1: Ada yang senyandak pulang-pulang
0: sih, iya, itu Sri,
1: yang Kak Cilik ya.
0: Iya.
1: Mm-mm. Jadi beliau juga sempat update ya di wawancara di Pro 1 ya, Wawu Sri.
0: Iya.
1: Luar biasa ini pemberian diri para relawan di sana ya. Dan orang memantau memang lewat Facebook,
0: iya,
1: begitu,
0: Facebook, Erli. Lewat ada juga Wak Herlin pantau lewat foto-foto dari Kak Stanley Pontorawokang, Wak Sri.
1: Mm-mm.
0: Diambil memang dari angle seorang foto storyteller juga ya, Kak Stanley. Kita baca-baca ceritanya, informasinya, foto-fotonya yang terlihat jelas luar biasa pemberian diri, pengorbanan dari para relawan, dan tentunya masyarakat kita juga mendukung dengan tetap mendoakan mereka ya, Wak Sri, untuk upaya pemadaman karhutla, dan juga kita berdoa agar hujan segera turun di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau kita berdoa secara spesifik, Wawu Sri, turun di lahan yang sedang terbakar ya, biar apinya segera padam.
1: Amin. Dan kemarin Wawu Erli, Wawu Sri sempat lihat juga ada guru ya, Miss, guru bahasa Inggris, sempat upload video kebakaran di Facebook ya, di Bowongkali.
0: Oh, ada kebakaran
1: itu di pinggir
0: juga
1: jalan, Wawu Erli, tetapi sudah berhasil dipadamkan oleh warga. Nah, cek para cek, mungkin ada pengendara yang lewat atau mungkin warga di seputaran yang sempat membuang puntung rokok. Puntung begitu, Wawu Sri, baca di komentar, karena ini adalah salah satu guru bahasa Inggris, Miss Helen, begitu.
0: Oh, baik.
1: Jadi, tapi Pak Wawu Sri lihat lagi, oh ternyata sudah berhasil dipadamkan. Karena itu yang Wawu Sri bilang, di cuaca seperti ini, di kemarau panjang seperti ini, yang jangankan torang buang puntung atau buang api atau buang apapun itu babakar, ini daun-daun saja baku gosok semua nyala.
0: Iya.
1: Jadi ya itu Wawu Sri bilang, kalau memang mungkin di hari Sabtu atau di hari libur enggak ada pekerjaan lain, ya sudah baguling jo, rebahan jo sambil nonton-nonton film mungkin ya, Wawu Erli, daripada torang mau babakar rumpu misalnya, kok nyandak perhatikan begitu, nyandak dijaga begitu. Ya oke lah kalau misalnya di seputaran ditampak banyak warga yang mungkin sama-sama memantau, tapi kalau di wilayah hutan yang kebetulan di jalan misalnya yang orang gak lewat.
0: Iya betul, Sri.
1: Yang gak dapat lihat tuh.
0: Sangat-sangat bahaya. Dan penting juga torang sebagai orang tua, Wawu Sri, yang ada anak yang apalagi di usia yang torang orang sangat bilang kananakale ya. Yang memang sangat-sangat aktif, untuk tidak bermain korek api, tidak bermain sesuatu yang bisa memicu kebakaran.
1: Betul.
0: Karena ini di kompleks Wawu Herlin saja contohnya, di seputar rumah ada daun pisang kering. Agak bagaimana mau lihat, rupa takut-takut dan Wawu Sri ini kok gak ada. Misalnya kalau orang dewasa kan mungkin so lebih sadar diri, so lebih mawas diri untuk nyandak mau buang puntung rokok dan hal-hal itu. Takutnya anak-anak dan Wawu Sri, mungkin dorang bermain-bermain kok dapat pegang macis atau dorang babakar secara, karena menurut dorang itu cuma permainan ya, Wawu Sri. Kok tabakar daun pisang itu boleh mau merambat kemana-mana, karena secepat itu mau tabakar dan memang sekering itu, Wawu Sri.
1: Dan situasi dorang seperti lingkungan ini memang memang cepat sekali.
0: Iya.
1: Wawu Erli,
0: kalau Manente pernah kebagian hujan ya waktu beberapa
1: pernah
0: waktu lalu,
1: walaupun cuma sekitar 5 menit tapi lumayan deras sekali.
0: Iya, Wawu Erli udah beli apa seripe video di Facebook.
1: Iya, itu deras sekali. Bahkan orang-orang saja sampai ada yang gak percaya, hah kapan ini, karena ternyata di Manente itu gak semua, cuma di wilayah yang turun di bawah kaki gunung setelah itu, Erli. Ya, jadi ya kemungkinan Wawu Sri pikir ya sudah, Tuhan kasih turun mujizat di gunung-gunung ini cuma yang ujang.
0: Iya.
1: Torang pada pe bawah kaki gunung ini, karena torang di bawah Lenganing kan itu, iya, Erli, di perumahan itu. Jadi kena dang di pe tampil cuma 5 menit tapi keras sekali.
0: Jelas,
1: Erli,
0: betul. Wah,
1: keras sekali. Jadi
0: itu
1: ya lumayan lah.
0: Tas serap dan tanah lumayan lah ya, Wawu Sri.
1: Iya.
0: Baking basah sedikit. Kalau pada orang kasih yang di Tonak memangnya enggak ada sama sekali. Kalau di keluar kota itu dapat lihat jalan basah waktu itu, Wawu Sri. Baru cuma kali itu toh, berikut sopanas ulan torang di Tonak belum kebagian memang ini.
1: Oh iya, hujan. Ada yang komen di situ bilang, torang di Tonak belum, Wawu Sri.

0: sampai bilang mungkin baru kesana kesana tahu. Karena kan memang saat itu so gelap sekali tuh, ya. Jadi pikirnya oke okay, mau Ujang Enteru ini satu ini. Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ternyata memang prediksi BMKG juga betul wow Erlia, karena dorang bilang ada hujan tetapi dengan intensitas yang rendah gitu. Jadi nyenak semua.
1: Kalaupun hujannya deras, waktunya yang cuma sedikit ya Usri, cuma nyenak lama dan begitu. Betul. Dan kalau itu hujan itu sampai dengan minyak tanah kong bajata jata, mungkin soal orang tau nak so ba protes tuh Usri nyenak dapat hujan.
0: Mungkin terus so ada yang masuk di Halo RRI lagi.
1: Terus sepi gimana nanti? Terus sepi gimana nanti? Kau semua mau baku tanya kasih bagus dulu. Toronto nak belum dapat, tapi karena betul. Memang yang punya hujan itu, yang punya kuasa itu adalah Tuhan ya, bukan orang manusia. Jadi orang tidak bisa protes memang.
0: Bingung lagi orang dua kalau ada yang masuk di Halo RRI terkait dengan Ujang batampak-tampak ini.
1: Toronto nak ini belum dapat, ini bukan minyak tanah ini kan, nggak Sri.
0: Betul.
1: Ada DB jata-jata, tapi memang kita menanti pemberian dari yang kuasa. Makanya orang sempat waktu lalu ada doa bersama kan, nggak Sri.
0: Betul. Doa sekali.
1: Bersama
0: doa
1: lintas agama.
0: Di pendopo ya.
1: Kemudian dari badan adat juga Wak Sri, kalau tidak salah badan adat juga ada aktivitas doa untuk supaya bisa segera turun hujan. Sempat memang waktu itu mendung-mendung ya Wak Sri, selain memang so turun hujan, tapi memang semua kita kembalikan ke yang kuasa. Betul. Karena itu di luar torampe kekuasaan.
0: Iya, jadi Wak Erli sambil menunggu jawaban dari Ibu Monisha, Wak Sri mau coba telepon Jumel Johannes dulu yang ada di Pasar Towo.
1: Oh, Erlin selamanya Bapak Pasar ini. Penasaran harga rica seberapa
0: ini. Wow, Sri tadi sempat singgah, oh Erlin. Oh, tapi masihnya terlalu banyak orang karena kan masih belum jam setengah tujuh lagi tadi, wow Sri. Karena kebetulan anak kan mau ada praktek, jadi mau beli rampah-rampah manta. Dan informasi awal tadi masih jam 6 lewat, rampah manta itu 7.500 satu.
1: Oh. Wow, Erlin 10.000 hari Sabtu.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin tadi tangan pertama, Wow, Erlin. Oh,
1: begitu. Baik-baik. Yes. Mudah-mudahan, Jumel, berikanlah kami kabar baik untuk harga rampah-rampah. Tapi semuanya dikembalikan kepada para pedagang, ya, para penjual. Kita yang membeli memang tinggal menunggu harga yang sudah ditetapkan.
0: Betul. Iya. Jadi, Wow, Erlin, ini Jumel Johannes sudah standby di pasar percontohan Towo Tahuna.
1: Kita ke Jumel. Jumel, silakan laporannya.
2: Ya, baik, selamat pagi Erli dan Sri di studio, juga mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan hari ini. Saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Dan terlihat tepat di depan saya, belakang Pasar Towo Tahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di pagi ini, harga cabai masih berseran harga Rp160.000 per kilogram, tomat Rp15.000 per kilogram, dan bawang merah Rp46.000 per kilogram, itu pun bawang putih Rp50.000 per kilogram. Harga wortel Rp15.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp20.000 per kilogram. Nah, artinya hari ini harga masih seperti harga kemarin untuk kebutuhan pokok jenis rica Rp160.000. Untuk harga ikan pagi ini terlihat hanya ada beberapa jenis ikan, yaitu ikan cakalang dan ikan tude. Ikan cakalang sendiri per ekor Rp35.000 ukuran sedang, sedangkan untuk tude ukuran sedang 5 ekor per tumpuk Rp20.000. Ikan tude oji 6 ekor per tumpuk Rp50.000. Nah, untuk ikan mujair seperti biasa Rp50.000 per kilogram. Dan untuk daging pagi ini daging ayam Rp40.000 per ekor. Untuk harga telur pagi ini Rp2.000, per butir dan untuk berbaki Rp59.000. Harga beras pagi ini seperti biasa SPHP 5 kg Rp60.000 dan untuk harga beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Dan untuk harga tepung, tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Saat ini pendengar terlihat masyarakat sudah banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Toyota online ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan di belakang pasar Toyota, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir. Dan pagi ini cuaca cukup cerah, aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Herlin dan Sri di studio.
1: Ya, terima kasih Jemil untuk laporan harga dari Pasar Towoe. Ini laporan yang ditunggu-tunggu, Rica Wo Sri tetap di Rp160.000 per kilogram. Masih mahal ya.
0: Nah, ini yang penting sudah babunya 100.
1: Iya. Dan 20.000 so lumayan lah beberapa kali baking.
0: Daripada lalu 240. Yo, early jadi pagi Jumil laporan 240 ya tuh.
1: Langsung
0: pas Wow Sri ikut rapat agenda sitting nasional disampaikan dimintalah laporan dari Jumil di Pasar Towo.
1: Yeah.
0: Jumil update lagi laporan jam 10 waktu Indonesia Barat. So 250.
1: Aduh, luar biasa. Waktu jadi, itu ya, Wow
0: Sri. Iya, waktu itu. Jadi biar jodang biar dia masih 160, Mar sudah pada dengar 100.
1: 100
0: yang, sudah kurang DP 100 lagi.
1: Iya, begitu
0: Wow Sri. Karena torang harga 2,5 pun tetap torang masih beli Rica.
1: Iya, mau tidak mau harus mau beli. Jadi saat harga Rica 250 waktu itu, Sri, memang mau ada pilih Rica orang pirica di
0: di pinggir jalan, Kang. Iya. Baru sama nyasal dia pas orang tanam, Kang.
1: Aduh, kasihan. Padahal dari tahun lalu, Herlin ingat waktu itu Bung Julvan, torang penyiar Pro 2 bilang, waktu itu juga sempat Desember harga Rica kan naik. Tuh, Wow Sri, Bung Julvan bilang, sudah ini, mama di rumah sobat tanam. Mau batanam ini Rica so mahal, kapan mau panen? Sebenarnya kalau Bung Julvan batanam, Bung Julvan so banyak Rica ini. Mau tanya le kondenya ada di studio ini, kalau bagaimana di perkembangan Rica. Memang menyesal no, ketika Rica mahal, kontoran memangnya ada tanaman tersebut. Mudah-mudahan Wow Sri ini harga-harga naik ini memotivasi orang untuk memanfaatkan pekarangan ya.
0: Betul.
1: Gerakan menanam di pekarangan. Apa itu
0: harga istilah? Gentaharum.
1: Gentaharum.
0: Gerakan cinta halaman rumah.
1: Oh, Wow Sri hafal Kang.
0: Hafal. Reporter. Iya, karena mau Sri cinta kok dengan halaman rumah.
1: Oh, begitu.
0: Mau coba ceknya enggak ada. Iya, jadi memang ya karena orang di perumahan tuh early.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau di dalam rumah itu sebenarnya tabu balik, turun dua laki-laki dengan perempuan, yang laki-laki menyukai bunga.
1: Oh, begitu.
0: Sementara Wow Sri lebih ke rempah-rempah. Jadi waktu rumah masih belum direnov itu di DP sebelah kiri itu Wow Sri kan ada kelebihan tanah.
1: Iya.
0: Di situ lengkap ada lemong, ada kunyit, ada apa semua segala macam, tapi yang bunga-bunga di pot-pot yang gagah dan pas orang bangun rumah. Ya, Wow Sri, tanaman-tanaman itu dicabut, dipanen. Jadi sekarang kalau Rica mahal kompas, misalnya cuaca tuh orang suka makan supermi, kadang-kadang pakai Rica biji, kadang Wow Sri bilang PT jo bunga. Harusnya pot-pot itu dikasih pindah akang dan Wow Sri tanaman itu tuh Wow Early supaya bagus.
1: Tapi
0: dan
1: harus mengalah demi pemandangan ya Wow Sri.
0: Dan tetap jo akhirnya wafat itu bunga. Karena cuaca begini toh.
1: Iya.
0: Iya, baru apalagi juga kadang di rumah.
1: Kadang di rumah aktivitasnya selalu di luar. Mau pulang semalam waktu buka mau butuh air so lewat itu.
0: Tapi kalau Sri kalau memang dia rempah-rempah Wow Sri tetap siram malam.
1: Iya.
0: Gitu. Betul. Karena memang suka dan jaga dia begitu early. Nentau kayak banyak terlalu tertarik dengan bunga.
1: Lebih ke rempah-rempah ya.
0: Iya, jadi jangan cari bunga di Wow Sri perumahnya enggak ada.
1: Harus ini wow, Herlin Perica yang lebih dulu akan kemarau, Rica belum bambu aja so hilang semangat, kurang om datang siram akan wow, Herlin Perica.
0: Nanti orang mungkin tinggal mau usul jo bapak kang mau kerja bakti kontrong batanam Rica di dekat Rica. Sana.
1: Betul.
0: Di halaman belakang. Halaman supaya belakang. Kalau Rica mahal seperti ini.
1: Mau jatuh.
0: Orang no? Iya,
1: persepsi.
0: Yang penting jangan baku tarik rambu iya. No di tampak bapak panen. Karena semua orang mau tanam begitu. Jadi ya bersyukurlah ya orang petani-petani. Karena sekarang kan banyak petani muda juga wow Erli.
1: Betul sekali wow.
0: Iya banyak petani muda. Tidak hanya rempah-rempah tetapi juga buah-buahan yaitu melon. Iya kan wow Erli.
1: Dan kalau mau lihat pasar sekarang wow Sri ini bukan pengamatan orang pertanian ya. Ini wow Herlin sebagai masyarakat saja, sebagai juga konsumen nampaknya orang apa buah-buahan itu wow Sri, karena semakin berkembangnya juga kuliner pato orang di tuh. Kabupaten Kepulauan Sangit tuh orang butuh alpukat, nangka, itu buah-buah dasar yang kayaknya wajib ada di pembuatan entah itu buah segar, esteler kan wow Sri, nangka deng alpukat. Jadi kalau mau tanam dua itu wow Herlin rasa itu mau laku di era kapanpun, karena ini kuliner semakin terbuka dengan berbagai jenis makanan torang so mulai jual di Kabupaten Kepulauan Sangit.
0: Iya betul, jadi tidak hanya di buah wow Erli, orang-orang yang menerapkan hidup sehat
1: iya.
0: Juga sangat butuh sekali alpukat ini.
1: Iya, jadi, betul.
0: Jadi torang pikirkan mulai sekarang di lahan mana torang mau tanam alpukat dengan betul. Rica berarti.
1: Tambah LPR.
0: Iya, betul loh Erli. Dan mungkin di luar sana torang pendengar pemirsa yang ada tanaman rica kemudian tanaman alpukat, ya boleh berbagi informasi di acara Halo RRI. Silahkan misalnya torang ada rica dijual sekian.
1: Iya, betul.
0: Silahkan berbagi informasi.
1: Manfaatkan
0: acara
1: Halo
0: iya, acara Halo RRI seperti ini bebas memberikan informasi baik itu berita kehilangan, kemudian keluhan tentang pelayanan publik di tengah-tengah rica yang mahal begini mungkin ada rica lokal yang iya. Harga lebih di bawah.
1: Mungkin boleh. Orang gelisah iya. Ada ingat, aduh dono ini ada bahas-bahas rica 160.000 padahal patoran di sini ada yang 130.000.
0: Karena itu, wow Sri bilang, torong pe ibu kantin ada dapat 120 rica kolongan.
1: Oh, di mana itu? Mana yang punya rica 120? Nah, di mana Anda berada?
0: Makanya wow Sri bilang boleh bergabung di acara Halo RRI. Jadi memberikan informasi rica dengan tomat mungkin boleh dapat di wilayah ini.
1: Iya.
0: Atau boleh mungkin ada misalnya yang mau bawa pesan, boleh tinggalkan nomor begitu ya.
1: Iya, nah so jadi, boleh bawa lantik di acara Halo RRI.
0: Aduh, Mama yang pasti turunnya nak minta jatah.
1: Iya, nyanda, aman. Mama Wawu di KB2 dan kawan-kawan para petani-petani tercinta di KB2. Ada terampil pendengar dari sana, Wawu Sri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang punya kebun tomat di sana.
0: Boleh,
1: silakan berbagi Wawu, bagaimana ada ke informasi rampah-rampah di sana yang mungkin DP harga mungkin dibawa dari pasar Towo E. Tapi memang DP effort lebih, Wawu Sri. Usaha untuk mau dapat itu lebih. Atau boleh baku janji, Kang.
0: Betul.
1: Baku janji.
0: Atau kah bagaimana dorang pecara mempertahankan dorang petanaman ini wow Erli di tengah situasi yang seperti ini.
1: Iya, betul.
0: Ada tips-tips apa misalnya yang boleh dorang bagi ya toh. Jadi kan tidak hanya pupuk tradisional toh wow Erli, ada juga mungkin petani-petani yang ya toh lo torong pe mama-mama, torong pe papa-papa, dorong pe pengalaman luar biasa wow Erli.
1: Iya, betul.
0: Walaupun memang teknologi sekarang so lebih canggih yang torong boleh lihat juga tutorialnya di YouTube, tetapi pengalaman itu nyandak bisa dibeli dengan iya, apapun.
1: Betul. Iya.
0: Dorang yang mengalami langsung di lapangan, dorang yang mungkin lebih lama dari torang bergelut di dunia itu, jadi boleh memberikan informasi di sini. Jadi kalau panas misalnya dorang bikin apa begitu dengan dorang pe tanaman. Atau kan memang sebenarnya di saat ini ada dorang pe tanaman misalnya yang justru mati ya Erli. Karena mungkin nyendak tasiram atau seperti apa, atau bahkan ada yang gagal panen misalnya.
1: Iya. Supaya orang tidak melakukan kesalahan yang sama, boleh saling berbagi
0: betul.
1: Ilmu ya. Tanaman yang cocok informasi. Ditanam di musim kemarau, cocok juga dengan daerah kita itu, karena memang kalau mau ingat penyuluh-penyuluh pertanian yang jaga datang di studio dan wow Sri, dorang dengan berbagai tips, trik dan petani itu selalu tahu. Bahkan banyak petani yang lebih jago dari penyuluh karena memang dorang hari-hari tuh di kebun wow Sri.
0: Iya, orang mungkin mohon maaf ya Bu Erli, mungkin ada sekolah, ada belajar DP secara teori, tetapi praktik di lapangan kan orang lebih pengalaman gitu. Yeah. Seperti itu. Jadi kalau Pak Wau Sri P, Papa di Siau itu memang ada beberapa yang juga datang, ada dari aparat, juga datang Pak Foto di Kebong. Tapi DP Bibit Pak Wau Sri kirim dari sini.
1: Oh, Bibit apa Pak Wau Sri?
0: Jadi ada terong, andai terong apa Bu Erli di bahasa lokal, poki-poki.
1: Okay.
0: Ya, jadi terong, tomat, rica begitu. Banyak OLI juga dikirim ke timun. Cuma karena memang hobi menanam.
1: Oke.
0: Okay. Jadi beralih daripada beliau Bajubi Ikang.
1: Iya.
0: Posisi sejantung toh, sakit jantung anpal, jadi beralih
1: di darat-darat
0: betul, juga OLI. Dan memang so banyak DP hasil, orang kawing lain kali acara kawing jadi cari di rumah segala ketimun apa
1: apalagi
0: semua.
1: Kan segar dipastikan, iya, segar betul. Dan terong be orang tua kalau mau baju alo Sri pasti dorong mau kasih yang terbaik toh.
0: Pokoknya pisang, batata ungu.
1: Okay.
0: Lalu kan sempat didata juga Erli karena katanya untuk program MBG mau ambil juga dari petani-petani lokal begitu. Jadi sempat ada datang badata dorang, ada juga dorang bafoto, dan ketika Wak Sri ada di sana Wak Sri bilang no, kong jangan sampai ini foto ini dipakai untuk bikin laporan seakan-akan ini pendampingannya dorang, padahal ini mandiri. Nyanda ada bantuan dari pemerintah DP Bibit Wak Sri yang beli kirim dari sini. Jadi cuman itu Wak Sri ada pesan, silakan mau bafoto enggak apa-apa. Itu mau data juga enggak apa-apa.
1: Petani muda dari Maninte yang ada.
0: Iya, tapi jangan sampai kan cuma di baking for bafoto kong isi didorong pelaporan, jangan sampai.
1: Iya
0: toh, Erli, jangan sampai. Seperti itu. Jadi ya Wak Erli sudah di menit ke 51 ini tapi masih belum dapat jawaban ini dari Ibu Monisha, kayaknya masih lagi cari tahu ya ini ke.
1: Jadi Pak Joseph tetap menunggu ya posisinya. Pak Joseph Sinadia tetap menunggu, mudah-mudahan walaupun lewat dari acara Halo RRI seperti biasa Wak Sri ya, bisa diteruskan Pak DP besok Kang.
0: Boleh,
1: di besok
0: iya.
1: Hari.
0: Jadi informasi ini Wak Erli kayaknya Ibu Monisha di jalan langsung mau ke SPPG.
1: Oke. Okay,
0: karena mungkin so konfirmasi dengan kepala dapurnya, menurut informasi ini Wak Erli ada datang jam 8 tapi di sekolah belum ada orang, tetapi nanti akan dijawab ya Wak Erli ketika beliau menemui langsung kepala dapur. Itu informasi awal. Karena ini sudah tinggal kurang lebih 7 menit. Jadi Wak Sri kasih informasi itu juga yang beliau ada WA ini, karena sekarang lagi monitor juga Wak Erli.
1: Oh begitu. Baik.
0: Sementara di jalan. Jadi Pak Yos terima kasih ya sudah berbagi informasi, dan sekarang Ibu Monisha lagi di jalan
1: menuju
0: turun langsung ke Tahuna. Karena tempat tinggalnya di Tabut ini Wak Erli.
1: Ibu Monisha di Tabut.
0: Iya di Tabut. Aduh Wak Sri kage salah cumo kalau nyak salah Bawongkulu atau di mana?
1: Oh begitu, ya pasti bukan di Tahuna kan Wak
0: Sri? Bukan, iya jadi karena sering lihat beliau pe konten juga di jalan dari wilayah Tabut begitu Wak Erli. Jadi ini informasinya dia lagi di jalan ke Tahuna, datang langsung ke dapur.
1: Okay.
0: Karena by phone dihubungi distribusi jam 8, tetapi di sekolah belum ada orang begitu. Itu informasi awal, tetapi beliau akan cross check lagi dan mengirimkan voice note. Seperti biasa, torang wajibkan voice note. Cuman informasi ini Wak Sri sampaikan karena tinggal kurang lebih 6 menit
1: takutnya
0: lagi.
1: Takutnya Piro Ibu Monisha belum sampai toh Wak Sri, kong waktu semua habis, kong Pak Joseph kira, kayak Wak Durno ini so lupa ini.
0: Iya, atau Durno senyana baca-baca WA ini karena sobat cerita, tetap aman, ya, aman. Tetap ada. Iya,
1: tetap
0: jadi
1: mata terbagi.
0: Jadi Wak Sri juga so sempat tanya minggu kemarin Wak Erli sampai dengan MBG ini, soal MBG ini ya, sampai di wilayah-wilayah pulau yang masih belum terlayani. Jadi menurut Ibu Monisha itu ada 31 titik di wilayah kepulauan yang khususnya kecamatan di kepulauan ya, itu diusulkan ini untuk dapurnya, tapi baru 4 yang ada DP mitra Wak Erli ataupun investor ini begitu.
1: Karena memang Wak Sri di pulau tantangannya itu ada tantangan tersendiri ya.
0: Jadi butuh mereka butuh pihak ketiga ya atau mitra ini atau investor yang melayani, tapi baru 4 Wak Erli informasinya di Hangke, Beng Laut, Beng Darat dan Mahumu. Baru 4 wilayah itu yang ada DP mitra yang bersedia Wak Erli.
1: Okay.
0: Walaupun DP penerima manfaat kurang dari 100 kepala. begitu okay. informasinya. Nanti mungkin akan turun di feature-nya Wawo Sri.
1: Oh begitu, kapan?
0: Iya. Jadi terkait
1: feature-nya
0: dengan
1: feature-nya itu kapan Wawo Sri rencana?
0: Ketika MB Game mm-hmm. harus menyeberangi laut.
1: Oh begitu, luar biasa. Mm-hmm. Baru dapat judul, so menarik ini.
0: Iya, jadi mm-hmm. Itu penugasan sebenarnya dari Pro 3 Early ketika orang mm-hmm. membahas di agenda setting nasional kan ada 3 topik sekarang lagi prioritas nasional ya MBG kemudian sekolah rakyat mm-hmm. kemudian koperasi merah putih juga okay. tetapi kan empat orang di sini kayaknya 2 ini masih belum ya. Walaupun torang sempat dialog lalu ya, koperasi merah putih, tetapi tindak lanjutnya ada. Torang belum tahu sehingga yang ada itu MBG yang sejalan. Nah itulah yang torang ambil dan tinggal menunggu dikoreksi turun PK tim baru semua turun.
1: Oke, okay, Mbak Info supaya atau Mbak Info di Kopi Pagi atau di Halo RRI. Berarti itu mau putar setelah berita lintas Nusa Utara kan?
0: Bisa jadi seperti itu durasinya kurang lebih 9 menit. Tapi kan masih mau tunggu mau dikoreksi dulu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau memang dia 9 atau mau dikasih kurang jadi 7 begitu. Oke. Okay.
1: Ya biasa durasi ya, feature menunggu. Sekitar situ kan, Mbak Usri.
0: Betul. Dan maksimalnya ini, 15 menit.
1: Maksimal 15 menit. Ini juga pendengar RRI topik yang mau bergabung sebanyak. Sebentar, ini nanti sebentar kalau sesuai topik ini Wawo Sri akan ada edukasi di acara dialog interaktif karena torang mengangkat topik hari ini seputar
0: kenali dan antisipasi
1: Alzheimer. Ini penyakit yang kondisi di mana torang pelansia yang biasa terkena dengan gangguan kesehatan ini, penyakit penurunan fungsi organ terutama otak,
0: gangguan otak
1: yang umumnya diderita masyarakat lanjut usia. Ada biro orang biasa ini mohon maaf orang bilang oh sobat tuta begitu kan Wak Sri mungkin begitu ya kalau di daerah.
0: Ingat ya. Iya. Daya ingat kemudian kemampuan berpikir baru kemandirian seseorang dalam menjalankan aktivitas.
1: Iya, betul
0: itu,
1: sekali.
0: Itu sempat Wak Sri lihat di Google.
1: Dan memang peringatan Alzheimer hari ini itu peringatan internasional atau sedunia.
0: Sedunia. Kan? Hari ini tanggal 21 September gitu. Jadi hari ini peringatannya sehingga torang angkat topik itu dan kalau ada yang mau bawa WA terkait dengan topik kenali dan antisipasi Alzheimer ini boleh WA tetapi nanti akan dijawab di jam 9 enggak akan dijawab sekarang begitu karena berkaitan dengan topik yang diangkat hari ini begitu.
1: Iya. Deng kalau sama dengan wawancara tadi dokter Yapi bilang ini sangat butuh pendampingan dari orang-orang sekitar keluarga begitu Wawo Sri untuk mau jaga orang pelansia ini dan mungkin ada keluarga yang punya lansia di rumah yang mengalami yang serupa dengan Alzheimer belum pasti apakah itu Alzheimer atau mungkin penyakit boleh monitor sebentar ya Wawo Sri di dialog
0: betul sekali
1: boleh bertanya KG boleh bertanya sebentar ke narasumber yang berkompeten mau angkat tentang topik ini kenali Alzheimer ini dia bisa bertanya sebentar untuk topik kenali dan antisipasi.
0: Kalau rupa so ada DP tanda-tanda salah satu yang agak daya ingat menurun sudah. So boleh bertanya juga apakah so masuk di gejala itu dia. Karena
1: betul.
0: Sekarang kan torang pe makanan yang dikonsumsi, torang yang bisa menjamin apakah ini di lansia ataukah bisa juga terjadi di usia muda misalnya WRD. Nah itu yang butuh torang tanya ke torang narasumber sebentar ya. Semoga tidak ada halangan dan narasumber hadir di studio. Sehingga torang boleh betul-betul kenali ini penyakit ini dan torang sama-sama mengantisipasi. Dan Wak Sri penasaran apakah ini terjadi juga tidak hanya di lansia, ada kah yang di umur muda begitu early karena kan kadang orang juga harus mengakui bahwa kan orang jatah lupa pasti pernah wow early yang bawa pakai kacamata yang misalnya kacamata ada di sini tapi dicari pasti pernah ada mengalami seperti itu.
1: Oh lebih parah wow early berapa kali salah pakai seragam.
0: Makanya apakah itu bagian dari tanda-tanda DP
1: penurunan fungsi ingat, otak tapi dijauhkan jangan sampai Wawo Sri kasihan.
0: Jangan kasih yang Wawo Erli. Bentar kita teman Halo RRI nanti sapa.
1: Oke, okay. Pendengar RRI ini menit ke-58 Wawo Sri setinggal 2 menit.
0: Dan harus mengakhiri Halo RRI ya.
1: Ya, mau apel ini bagi Wawo Sri. Oke, okay, terakhir akhirnya Wawo Sri sampai di sini kebersamaan di Halo RRI. Terima kasih juga untuk operator ada Torampe Bung
0: Bung Stephen. Sebenarnya orang lebih rame kalau operator bergabung
1: iyo,
0: lagi.
1: Iya, betul. Karena ini operator Torampe Ungke pemandu acara obrolan Ungke Momo ini dia. Tapi nanti ke Jokang lain kali Sri kalau orang butuh Ungke, orang akan hadirkan Ungke di studio. Oke, okay, demikian Wak Sri. Terima kasih banyak juga sudah bersama di Halo RRI dan jumpa ulang orang hari apa Wak Sri?
0: Rabu dan Jumat.
1: Dan Jumat.
3: Harian Halo RRI Pro 1 Tahunan.